BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, kita udah di jam 8, saatnya kita ke Pro 2 Hit List dan nanti bakal ada berita-berita terbaru dari hiburan ya. Kita akan cek-cek nih, berita apa aja sih yang lagi hangat atau memang lagi ada update di kancah internasional maupun nasional terkait hiburan, dari itu musik, film, maupun pagelaran-pagelaran, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, masih di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

Oke, teman-teman Pro 2, info pertama di Prodo Hitlist kali ini datang dari Cortis, teman-teman. Jadi dari Big Hit Music ini melaporkan dua tersangka asing kepada polisi setelah kediaman anggota Cortis dimasuki tanpa izin pada Juli lalu. Jadi sebenarnya udah lama. Nah, keduanya mengaku membeli informasi alamat tempat tinggal artis secara ilegal melalui media sosial sebelum masuki kediaman tersebut tanpa kewenangan. Jadi dari agensi menyampaikan perkembangan upaya hukum tersebut termasuk keputusan kejaksaan yang menghentikan penuntutan terhadap kedua tersangka. Dari Big Hit Music ini menyatakan akan mengajukan keberatan resmi untuk minta peninjauan kembali atas keputusan tidak melanjutkan perkara tersebut. Jadi kedua tersangka sebelumnya dilimpahkan kepada kejaksaan tanpa penahanan dengan tuduhan melakukan pelanggaran rumah tinggal secara bersama. Menurut agensi, tindakan ini tentunya menjadi ancaman serius ya terhadap keselamatan serta privasi anggota. Jadi dari Big Hit menegaskan mendatangi tempat tinggal artis atau membeli informasi tentunya itu tindakan kriminal yang tidak dibenarkan. Nah, dari Big Hit lagi mengumpulkan bukti dari komunitas daring domestik dan internasional, portal media sosial, platform layanan musik. Pengumpulan bukti juga memanfaatkan laporan penggemar untuk mendukung langkah hukum terhadap unggahan maupun perilaku yang merugikan artis, teman-teman. Nih, jadi masalah yang serius banget ya.

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?
2: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Yay, setelah Cortis tadi teman-teman, kita ke film. Ini datang dari Beautiful Pain. Jadi mereka baru aja merilis official poster dan trailer ya dari film produksi Dapur Film. Ini mengangkat realitas kekerasan domestik, perselingkuhan, fitnah, serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Jadi ini dari Beautiful Pain sendiri, ada Raihanun yang akan memerankan sosok Niken teman-teman. Ini merupakan seorang ibu dan juga tentunya ya ibu, ya ibu dari orang, dari anak-anaknya. Kok aku kayak bingung, ibu-ibu siapa ya, ibu. Sementara itu official trailer memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan Dirga yang diperankan Mbak Imbong. Kehadiran perempuan lain yang dimainkan Nikita Mirzani ini jadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka. Jadi dari Beautiful Pain ini, produsernya sendiri Hanung Bramantio berharap mendapatkan tempat di hadapan penonton. Dan ini menyebut juga film dari Beautiful Pain menjadi ruang bagi Nikita Mirzani untuk menyampaikan sisi dirinya melalui karya. Nah film ini sebenarnya akan tayang bukan di September tapi nanti 22 Oktober 2026.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
4: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Yo teman Pro 2, setelah tadi udah ada film dari Beautiful Pain teman-teman, yang mana ini ada dari Nikita Mirzani, terus ada Rehanun, ada Baimong juga jadi pemainnya, ada Resident Evil teman-teman 2026 yang akan tayang, udah tayang sih sebenarnya 16 September yang mana akan menghadirkan cerita baru ya dengan karakter utama dari Brian. Nah ini disutradari oleh Zack Cregger dengan menghadirkan karakter utama dari tokoh game ikonik. Alih-alih menampilkan Leon S. Kennedy, Babang Leon dan ada Wong, ini mengikuti cerita dari Resident Evil yang terbaru, yakni pada Brian, kurir medis yang mendapatkan tugas mengantarkan sebuah paket menuju rumah sakit di Raccoon City, teman-teman. Ini terinspirasi dari Resident Evil 2, tapi ceritanya tidak mengadaptasi langsung alur permainan secara langsung. Jadi kayak ada yang ditwist, ada diubah-ubah. Pendekatan baru ini membawa sudut pandang orang biasa sehingga penonton mengikuti perjuangan Brian menghadapi situasi penuh ancaman tersebut. Kan biasanya kalau Leon itu dari kepolisian, ada Wong juga agen. Nih gimana nasib-nasib orang yang biasa? Udah pasrah aja tuh jadi zombie, enggak ya. Nah, jadi ini tentunya mungkin agak lebih relate, dan ternyata Resident Evil 2026 itu tidak memiliki post credit scene ataupun mid credit scene lagi. Jadi enggak perlu ditunggu. Kalau udah selesai pulang, teman-teman. Atau mau nonton yang lain juga boleh. Nah artinya dari teman-teman ini gak harus nunggu. Meski tanpa adegan tambahan, film ini tetap memperkenalkan dunia Resident Evil melalui karakter baru dan cerita yang berbeda. Ini menarik. Kalau udah kesempatan sih aku juga pengen sih menonton bagaimana dari Resident Evil 2026.

0: Или как? У! Блин, как он это делает? Я не понимаю. У! У! У! У! Блин.
1: У!

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesain aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Terakhir ya teman-teman ya, di Produce List kali ini ada Park Jin Young dan juga Jeon So Hyung. Ini mendapatkan tawaran menjadi pemeran utama dari drama sejarah romantis Hush Shinru. Park Jin Young ditawarin memerankan putra mahkota Lee Hyang, sedangkan Jeon So Hyung ini mendapatkan tawaran sebagai Hyeru. Dan drama ini diadaptasi dari web novel karya Yoon Si Yu dan berlatar era Joseon ya, abad ke-15. Ini menjadi salah satu drama baru ya mungkin ya. Ini gak tahu sih apakah diterima atau enggak, karena baru mendapatkan tawaran. Jadi dilihat-lihat lah ya nanti apakah memang dari drama ini bisa booming atau seperti apa, atau bahkan dari Park Jin Young ini menerima tawaran tersebut. Oke deh teman-teman Pro 2, tentunya masih barengan aku Febri di pagi hari ini, dan nantinya kita akan berpindah ya ke segmen lingkungan hidup di jam 9, jadi jangan kemana-mana, tapi 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang bales chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah berpindah segmen ya, kali ini ke lingkungan hidup barengan Pro 2 dan tentunya barengan Papelingasi juga. Kita sapa-sapa dulu deh teman-teman yang udah datang. Halo.
2: Hai.
1: Wey, ketemu lagi nih, ada Shen, ada Kia, dan ada nama dan wajah baru. Wajah baru Papelingasi juga ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Tapi boleh dong teman-teman, mungkin dari Papelingasi kali ini kita kenalan lagi deh ya. Tapi dari yang paling sini dulu. Boleh kenalan. Siapa nih yang paling kananku?
3: Baik, ya. Perkenalkan, nama saya Putri Camelia. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, program studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
1: Oke, di Papelingasi jadi apa buat Puca?
3: Baik, saya sebagai Duta Papelingasi Kota Banjarmasin tahun 2026.
1: Oke, tepuk tangan dulu.
2: Yeay.
1: Puca, ngomongnya santai aja, gak usah pakai kayaknya kebawa duta gak sih? santai. Cuman bener, mungkin ada tuntutan juga ya dari duta, dari Papelingasi itu sendiri. Mungkin gaya bahasa dan lain-lain. Betul. Gak apa-apa, santai aja. Nah, di tengah, kenalin diri lagi deh, gak apa-apa buat temen-temen.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Rizkia, biasa dipanggil Kia. Aku mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan sekarang sudah semester 5 ya. Jadi aku di Papelingasi itu menjabat sebagai Sekretaris Umum Papelingasi Kota Banjarmasin.
1: Oke, ada Puca, Kia, nah terakhir. Boleh.
5: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Shen Alfasia, biasanya dipanggil Shen. Dan sekarang aku masih kelas 12, adalah siswi dari MAN 2 Kota Banjarmasin. Nah. Dan saat ini aku di Papelingasi itu di bidang media.
1: Oke, bidang medianya. Ya. Jadi udah lengkap ya teman-teman ya, ada dari bidang media, sekretarisnya sama ini dutanya.
2: Iya.
1: Oke. Gimana kemarin pemilihan duta, susah, Puca?
3: Alhamdulillah enggak, lumayan susah.
1: Tapi kemarin kapan sih kalian jadinya pemilihannya lebih tepatnya?
5: Tanggal berapa ya?
4: Lebih tepatnya itu akhir Agustus.
1: 31 Agustus kemarin dan baru menjalankan tugas berarti September ini ya berarti ya?
4: Iya betul, wah, September.
1: Wah, ini September menjalankan tugas langsung kemarau nih. Kemarau panjang banget masalahnya, sama betul. Kayak tema hari ini teman-teman, kita mengatasi kemarau

0: panjang untuk Banjarmasin. Nih, boleh dong mungkin teman-teman juga dikasih tahu ya, karena kita kayaknya kalau di Indonesia sendiri kan cuma dua ya, dua musim ya, kemarau sama musim hujan. Ya, tapi kalau dari teman-teman sendiri mungkin ngasih tahu ke teman-teman Pro 2 itu kemarau tuh kayak mana sih, atau ini apakah bisakah dihindari atau gimana? Boleh-boleh, silakan. Siapa nih?
1: Oke, dari saya dulu.
0: Boleh dari Kia.
1: Nah, jadi untuk musim kemarau tentunya ini kan sudah terjadi tahunan ya, Kak. Nah, jadi kita nggak bisa mencegah iklim. Karena kita di Indonesia memang memiliki dua iklim, musim hujan dan musim panas.
0: Betul.
1: Nah, jadi bagaimana cara kita menghadapi musim kemarau panjang ini loh. Nah, jadi tentunya banyak sekali dampak musim kemarau yang negatifnya ya. Contohnya itu sungai jadi kering.
0: Betul.
1: Nah, kemudian lahan-lahan itu sudah panas. Jadi kayak kalau sudah panas itu mudah terbakar gitu.
2: Iya. Kasian juga hewan-hewan ya.
1: Iya, kasian.
0: Kemarin juga banyak ya sebenarnya berita-berita hewan kayak orang utan, kayak dari bekantan. Ya bekantan yang juga ikut ngungsi lebih tepatnya.
1: Iya.
0: Tuh.
1: Dan ini berbahaya juga ya, karena habitat mereka, tempat tinggal mereka itu
2: udah terbakar.
1: Iya, udah terbakar gara-gara musim panjang kemarau ini.
0: Betul. Dan ya mungkin yang bisa dilihat juga ya teman-teman. Tapi di daerah kalian itu ada juga enggak kayak kemarin sempat-sempat ada satwa kalchen ya, mungkin lebih dekat kayak lebih banyak lahan ya di daerahnya. Di Sungai Ulut ada enggak sih Sen, kayak kamu sempat lihat ada entah itu hewan-hewan yang lari lah atau mungkin dievakuasi?
2: Kan Kak, di Higa Rumah Ulun tuh kan rumah Ulun tuh paling pojokan lah. Jadi Kak, di Higa Rumah Ulun tuh ada kayak hutan kayak gitu nah. Jadi di dalam hutannya tuh kayak ada monyet warna hitam.
0: Iya, irangan kalau orang
2: kayak
0: bilang ya.
2: Moncong kayak
0: Benar.
2: Rambutnya. Selama ini sih kayak aman-aman aja sih monyet-monyetnya, kayak karda kebakaran lahan juga di sekitar Ulun tuh. Jadi paling monyet-monyetnya tuh paling asap doang, kena asapnya doang.
0: Benar.
2: Jadinya tuh kayak jadinya jarang keluar dari ke atas pohonnya tuh nah. Karena kan membuka pintu aja pas subuh-subuh itu
0: langsung
2: udah
0: asap
2: asapnya
0: ya.
2: Tabel.
0: Betul. Betul, itu sih yang emang jadi kendala sampai sekarang kita kemarau. Kalau di tempat Kia aman juga, tapi separah itu juga kan dapat kan Kia di lebih ke kota ya kalau Kia.
1: Kalau dari Ulun sih sama. Kalau subuh-subuh itu kalau buka pintu, buka jendela, masuk asap.
0: Langsung masuk asap.
1: Iya,
0: betul.
1: Terus bukan cuman sekedar subuh aja sih, malam ada juga.
0: Malam
1: juga
0: benar-benar.
1: Iya, malam padahal hawa-hawanya kan dingin.
0: Iya.
1: Tapi tetap aja ada kabut asapnya
0: betul,
1: rumah.
0: Kalau Puca gimana di Puca di daerah mana sih?
3: Daerah Belitung.
0: Oh, daerah Belitung. Kalau di sana gimana Puca?
3: Kalau di daerah Belitung sendiri itu asapnya itu masuk ke rumah Kak. Jadi di dalam rumah itu kecium asapnya.
0: Sampai ke dalam ya. Yeah. Aduh, ini juga jadi bahaya ya buat kita semua ya. Tapi aman teman-teman. Kemarin ada yang sempat sakit dari kalian bertiga? Batuk segala macam enggak ada ya. Sehat-sehat semua ya anggota peringasi. Tapi kita tentunya balik lagi deh yang bahas terkait karhutla ini setelah yang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Masih di Prodo FM dan masih di lingkungan hidup barengan Prodo, barengan Novo Febri dan juga teman-teman dari Pebeling Asih. Telat dikit suaranya. Telat dikit. Gak apa-apa. Jadi tadi kita memang udah bahas ya kayak kemarau ini dan yang mungkin paling terasa, paling kelihatan karhutlah ya yang ya, ada di tempat teman-teman. Nah ngomong-ngomong kemarau teman-teman, karena kita kan sekarang juga kayaknya di tempat teman-teman air aman? Sebuah pertanyaan. Kalau di tempat Shen deh dulu deh. Shen di Sungai Lulut ya. Aman nggak?
2: Untuk kan sekolah. Nah jadi sekolah itu kadang-kadang mati juga banyunya.
1: Airnya. Kamu di mana, di Mandua?
2: Batu. Mama saya itu berkisah. Shen, air di rumah mati.
1: Itu pagi tuh berarti ya, pagi.
2: Siang. Imba tuh lampu, lampunya juga kan.
1: Lampu juga. Iya, itu sih benar-benar. Nah,
2: apalagi kan kalau musim kekeringan ini kan susah banget ya untuk mendapatkan air, apalagi karena pakai tandon rumah
1: ya, itu. Tapi di tempatmu gimana? Pakai tandon atau gimana?
2: Enggak, Kak.
1: Enggak. Yeah. Waduh, jadi terpaksa nampung-nampung air.
2: Susah banget kayak.
1: Betul. Aduh, sedih banget ya. Sedih banget karena emang yang kurasakan juga mirip-mirip sama. Nah, Kia sendiri gimana kalau di tempatnya Kia?
3: Kalau saya sih kalau pagi tuh masih aman.
1: Masih aman.
3: Ya, jadi masih bisa mandi lah.
1: Yang kesini mandi nih?
3: Iya mandi dong.
1: Aku mau nanya sebenarnya ke Shen, mandi gak Shen?
2: Mandi dong.
1: Tetap mandi ya, itu harus ya.
3: Nah terus, tapi kalau sudah malam itu udah gak ada airnya.
1: Mati ya kalau malam, mati. Full mati.
3: Jadi kalau di saya itu setiap pagi itu kami ngisi air
1: tandon,
3: buat untuk malam.
1: Betul. Itu dari tempatnya Kia. Kalau tempatnya Puca di mana, daerah mana?
4: Daerah Belitung.
1: Kan? Daerah Belitung. Ya. Di sana gimana nih? Belitung kan masuk kota ya sebenarnya. Iya, udah di tengah-tengah. Kalau di tempat Puca gimana?
4: Kalau di tempat saya sendiri, kalau pagi itu mati kak airnya, tapi kalau malam itu jalan, jadi ngisinya itu di malam hari kak.
1: Kebalikannya ya, kebalikan dari Kia ya. Jadi sebenarnya yang narik air dari tempat kamu ya, sebelah kamu sendiri.
3: Terima kasih.
1: Ya, tapi kalian masang ini nggak, masang mesin air nggak di rumahnya?
3: Nggak ada.
1: Oh, Shen sama Kia nggak, tapi Puca masang.
4: Iya.
1: Gimana airnya? Apakah bercampur tanah kah atau gimana?
4: Untuk airnya sendiri itu bercampur dengan tanah, jadi warnanya itu agak sedikit kecoklatan.
1: Iya, benar-benar. Itu sih abang karena disedot ya dari sisa-sisa apa dari kemarin juga kayaknya ada beberapa teman-teman yang sempat mati ya dari pipanya segala macam karena memang ada kerusakan dan memang ada penambahan booster kalau nggak salah. Tapi gimana nih menurut teman-teman kemarau dan air yang lagi mengering ini? Mungkin pendapat atau bisa dijelasin ke teman-teman Pro 2 dari siapa nih? Dari Puca atau dari Shen? Dari Kia?
3: Dari Ulun.
1: Dari Kia dulu boleh.
3: Oke, karena kita sedang dilanda musim kemarau ya kak. Tentunya kita menjaga penggunaan air. Maksudnya kita mau nggak mau kita harus mengurangi penggunaan air gitu.
2: Betul banget.
3: Yang biasanya mandi 3 kali sehari kita kurangi sekali aja. Iya gitu.
1: Berat banget ya buat yang buat yang emang terbiasa mandi terus mandi.
3: Ya itu juga. Terus kalau misalnya air gak digunakan lagi dimatikan aja gitu.
2: Buat nyeret ya.
3: Iya, menghemat air lah. Karena kita lagi krisis air. Lagi musim kemarau, hujan pun tidak turun. Nah, itu dia.
1: Betul. Ini hujan sih yang kayak, aduh kapan ya, when ya hujan ya.
3: Hujan, tolong hujan.
1: Itu tuh kalau dari Kia, kalau dari Puca deh, boleh dari Puca.
4: Kalau dari saya sendiri itu tuh sama tadi kayak Kak Kia, menghemat air dan juga ketika air tidak digunakan kita bisa mematikan kak.
3: gitu.
1: Oke, tapi di rumah kalian ada yang pakai penampungan nggak atau pakai tandon? Kalau Shen tadi enggak ya, kalau Shen. Kalau Kia?
3: Pakai baskom besar sih.
1: Baskom besar. Baskomnya bukan baskom, baskom.
3: Iya, baskom besar.
1: Kalau Buca di rumahnya pakai tandon atau enggak?
4: Enggak, Kak. Sama enggak juga. Kayak Kak Kia, pakai baskom yang pake, besar banget.
1: Iya, itu sih. Tapi emang sekarang itu semuanya kayak harus banget punya penampungan enggak sih?
3: Iya,
1: punya
3: betul,
1: penampungan
3: Kak.
1: Air segala macam dari teman-teman juga. Ini airnya susah, tapi sempat beli air nggak teman? Nah ini mungkin jadi pertanyaan kan juga dari mungkin dari PDAM atau apa, kadang-kadang ada mobilnya. Sempat nggak ada yang beli air kalau dari teman-teman di sini?
2: Kalau saya nggak sempat sih, soalnya soalnya udah nampung di ember.
1: Oh ya. Cukup aja ya berarti ya, aman
2: cukup,
1: ya?
2: Kak. Cukup, sama kayak baskom.
1: Cuma
3: kan jadi harus aku ya.
1: Kalau Kia di daerahnya atau mungkin di rumah kamu sendiri ada sempat beli air?
3: Enggak ada sih Kak.
1: Enggak ada ya. Alhamdulillah enggak ya. Ada. Puca?
4: Alhamdulillah enggak ada.
1: Alhamdulillah
4: juga.
1: Alhamdulillah enggak ada ya.
2: Paling tapi, cuci muka aja. Soalnya kan kalau air itu kan kalau kadang-kadang mati itu kata Kak Puca sama kayak ada tanah-tanah gitu.
1: Iya, benar, benar. Jadi cuci mukanya beli, yeah, beli air galonan atau yang
2: aku aja.
1: Aku, aduh, merek. Kau bang, apa udah kita kayaknya bilang air mineral tuh udah aqua kan. Yeah, udah semua.
3: Aqua.
1: Betul. Tapi masih aman ya teman-teman yang nggak ada di daerahnya, tapi aman juga Shen. Maksudnya kalau rumah kamu mungkin nggak beli, tapi di sekitaran ada yang beli nggak?
2: Kayaknya ada aja sih Kak.
1: Ada aja ya, berarti ya kalau soalnya di beberapa tempat ada yang benar-benar nggak ada sama sekali airnya, terpaksa
2: banget
1: beli atau terpaksa ngungsi ke, nah sempat ngungsi nggak ke rumah keluarga buat mandi atau apa?
3: Teman saya sih Kak.
1: Oke. Okay.
3: Teman kuliah itu dia mencet ulun pagi-pagi. Kia, ya kenapa mau nebeng dong? Ah nebeng apa?
1: Yeah.
3: Nebeng mandi lah.
1: Tapi kamu bolehin enggak?
3: Iya, bolehin lah. Silakan datang aja ke rumah gitu. Karena memang pagi itu
1: Airnya air ada.
3: Iya, air ada ngalir. Jalan aja.
1: Tapi ngalirnya bisa dibilang kayak lancar aja atau kecil kah air debit airnya?
3: Oh, kalau pagi itu deras.
1: Oh, deras.
3: Iya, deras.
1: Oh. Sen banget ya Sen ya.
2: Kalau dia kan pagi malam, pagi malam. Kalau saya itu kadang-kadang tergantung moodnya aja. Iya. Kadang-kadang mati kan Kak, terus kadang-kadang nyala, terus mati lagi gitu.
1: Cuma kan tergantung mood airnya. Ke rumah Shen enggak. Gitu aja tuh tiap hari. Diteleponin makanya biar mood. Itu kalau dari tempat apa? Kalau dari tapi sempat berarti ada yang sempat nebeng gitu. Iya. Kalau Puca sempat nebeng ke rumah Kak atau ada yang ikut juga malam-malam ikut mandi gitu.
4: Kalau dari saya nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Amat normal-normal aja. Ya,
4: normal aja.
1: Normal-normal aja, nggak ada yang. Tapi dari kan malam ya sebenarnya kalau dari tempat Puca yang malam. Emang itu malam itu emang udah ngalir atau perlu ditarik pakai mesin?
4: Kadang ada yang perlu ditarik pakai mesin, tapi kadang ada yang ngalir sendiri Kak.
1: Oh, oke. Okay. Berarti emang udah apa lagi rame segala apa lagi rame? Lagi enggak ada yang banyak make ya.
4: Iya, betul.
1: Baru bisa ini. Tapi sempat enggak ada tetangga mungkin yang kayak minta air atau apa di tempatnya Puca? Enggak ada ya?
4: Enggak ada Kak.
1: Enggak ada. Oke. Di berarti aman-aman aja ya daerah kompleksnya ya.
4: Aman-aman aja.
1: Semua ini semua bisa pakai mesin tuh. Lomba-lombaan mesin siapa yang paling gede? Kayak gitu. Tapi berarti dari air sendiri ya mau gimana lagi ya? Kita mau nampung dari hujan juga enggak ada.
2: Hujannya enggak ada juga.
1: Menghemat juga. Aduh, hemat banget nih. Tapi nyuci piring nih, kan itu pasti ya, teman-teman. Ya. Kalian akhirnya ada yang jadinya pakai piring, beli-beli aja. Sempat enggak akhirnya jadi kayak gitu?
3: Sempat sih, Kak.
1: Kalau Kia sempat.
3: Jadi kami di rumah itu pakai kertas
1: nasi.
3: Karena menghemat air ya
1: betul,
3: Kak.
1: Betul. Kertas nasi. Kalau Shen sama?
2: Sama Kak.
1: Sama pakai kertas nasi juga. Kalau Puja?
4: Kalau Ulun biasanya kan emang jarang makan di rumah.
1: Oh,
4: jadi
1: di luar rumah.
4: Ya.
1: Di teras maksudnya.
4: Ya, jadi mungkin jarang nyuci juga
1: piring. Jadi mungkin penghematan lainnya adalah penghematan. Cuci piring teman-teman. Tolong dikurangi ya. Aduh itu sih. Tapi dari cerita-cerita teman-teman ini, teman-teman, aku yang gak relate-nya adalah air di tempatku ngalir aja teman-teman. Iya.
2: Dari tadi.
1: Tapi sebelum aku dihujat, kita break dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman-teman, kita udah di segmen terakhir barengan Pepelingasi di Lingkungan Hidup. Yay, ini. Ini dari teman-teman tadi kan kita udah mungkin bahas juga secara pengalamannya dari air, kemarau. Hmm. Mungkin terakhir ya teman-teman ya, dari kalian sebagai closing statement nih. Mungkin untuk kemarau sendiri dengan berbagai macam masalahnya, kira-kira dari Puca dulu deh sebagai duta baru Pepelingasi. Kira-kira apa nih Puca buat teman-teman Pro 2?
1: Baik, kan kemarau ini tuh tahunan ya kak.
0: Bener.
1: Yang dimana itu pemanasan global seperti volume sampah yang naik,
2: ya,
1: dan
2: betul,
1: juga kekeringan air.
2: Ya.
1: Dan itu juga kita harus menjaga agar tidak kedepannya seperti itu lagi kak.
0: Oh, betul, ya. betul. Jadi mungkin yang tahun ini parah, tapi
1: betul,
0: semoga tahun depan ya biasa aja lah kemarau kayak biasanya yang terjadi. Kalau dari Shen deh, kayak terakhir aja. dari Shen.
2: Kalau dari saya untuk teman-teman, jaga kesehatannya karena kan kita ini lagi berada di musim kemarau dan musim karhutla ya.
0: Benar.
2: Ya, jaga airnya.
0: jaga air.
2: Ya, jaga kestabilan airnya karena kita tidak tahu musim kemarau itu datangnya itu pada bulan berapa. Jadi kita itu harus was-was teman-teman, dan kita terus mendoakan teman-teman kita yang kena musibah karhutla, terutama untuk hewan-hewan, terus kapal Virgo, terus Gunung Anak Krakatau juga,
0: betul.
2: Karena kan di Indonesia ini lagi banyak musibah dan kita harus mendoakan teman-teman kita untuk selamat dan untuk menjaga kesehatannya dan kurangnya aktivitas di luar.
0: Betul, betul sekali. Ini juga kayaknya teman-teman juga banyaknya PJJ ya?
2: Iya.
0: Lagi pembelajaran jarak jauh. Shen juga PJJ. Kia?
3: Tergantung
0: dosen.
3: Iya, tergantung dosen. Kalau dosen moodnya online.
0: Online, oke. Kalau Puca?
1: Kalau kami itu kalau pagi online kak, karena kan kabut asap.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya benar. Berarti sore yang bisa turun ya berarti
1: yang
0: ya.
1: Bisa offline.
0: Oke, okay, menarik tuh. Tiba-tiba sore ya datang.
1: Iya.
0: Itu. Tapi ini terakhir tadi dari Shen, dari Puca, dari Kia, apa nih kira-kira?
3: Oke, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Banjarmasin. Saat ini kita lagi dilanda musim kemarau dan tentunya penyebab musim kemarau ini karena volume sampah yang meningkat. Jadi diharapkan teman-teman semuanya untuk lebih aware terhadap sampah kita sendiri. Kemudian untuk mengurangi penggunaan air karena saat ini di Kalimantan Selatan mengalami karhutla ya teman-teman. Tentunya untuk memadamkan butuh air. Jadi mau tidak mau kita mengurangilah penggunaan air gitu teman-teman.
0: Betul, betul.
3: Kemudian
0: betul,
3: gunakan masker karena asap lagi tebal-tebalnya ya.
0: Iya. Ada
3: amnya. Itu batuk ya?
0: Itu batuk apa gimana? Tapi benar sih masker ya teman-teman ya. Ini tadi kalian kesini pakai masker?
2: Pakai.
0: Betul. Jadi jangan sampai lupa maskernya. Tadi yeah, juga pengurangan sampah sih sebenarnya ya. Mentang-mentang kemarau jangan bakar-bakar teman-teman.
3: Betul. Jangan bakar sampah ya guys.
0: Betul.
3: Untuk kena juga nanti ke lahannya. Kebakaran.
2: Iya, betul banget.
0: Itu sih kayak kalau bahkan walaupun bukan di lahan tetap aja asapnya ya. Jangan nambah-nambah asap.
3: Iya, betul. No.
0: Jangan teman-teman. Tapi thank you ya buat teman-teman Pepelingasi. Hari ini kita udah bahas-bahas terkait kemarau. Semoga nanti di next-nextnya udah enggak bahas kemarau lagi ya. Ya bisa
3: amin.
0: Bahas lingkungan yang lain.
3: Iya, betul.
0: Program-program dari teman-teman duta.
3: Nah,
0: itu juga tentunya karena kan ini ajaran baru sih. Tahun baru ya buat kalian ya. Pemilihan kalonya ketua segala macamnya kapan teman-teman?
3: Iya kak, untuk hari Minggu bisa.
0: Oh.
3: Tapi Kami untuk kepengurusan masih
0: yang lama dulu ya?
3: Yang lama dulu.
0: Berarti ini Kia belum mau digeser jadi sekretaris.
3: Sebenarnya mau digeser sih.
0: Oh gitu sih. Kok gitu sih. Tapi pokoknya semangat ya buat teman-teman, apalagi dari Papelingasi ini menjaga lingkungan juga ya di Banjarmasin lebih tepatnya, dan semoga kita bisa ketemu lagi dengan bahasan yang lain. Oke, okay, sehat-sehat ya teman-teman ya. Yeah. Oke, okay, bye-bye.
3: Dadah.
0: Oke teman-teman, nanti tentunya jangan lupa untuk station terus di 95 Komodo FM, apalagi untuk lingkungan hidup. Biasanya kita di setiap hari Jumat jam 9 pagi itu barengan Papelingasi Banjarmasin. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih ditemenin sama Prodo FM dan juga tentunya dari lagu-lagu terbaik untuk kamu semua.

0: masih bersama Pro 2.
1: Info Pro 2 FM. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Jumat 18 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kassel, kondisi cuaca secara umum cerah.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co dari Semarang. Dua peserta Kafilah Kalimantan Selatan memastikan tiket ke babak final pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang. Hingga Kamis 17 September, dua peserta tersebut yakni Ahmad Hatib dari cabang Tahfiz Al-Quran 20 Juz yang menempati peringkat kedua, serta Haura Nur Syafia pada cabang Tahfiz 1 Juz Tilawah yang berada di peringkat ketiga.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id Marabahan. Masyarakat Kabupaten Burito Kuala menggelar sholat istiqo berjamaah di halaman Masjid Nurul Anwar Marabahan pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang menjadi ikhtiar bersama ini memohon turunnya hujan di tengah kondisi yang memerlukan curah hujan. Sholat istiqo diikuti oleh Sekda Burito Kuala, Selamat Rianto, jajaran pemerintah daerah, tokoh agama, ASN, serta masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali zikir dan istighfar, dilanjutkan sholat istisqo, khutbah, dan juga doa bersama. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang

0: Zaman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time Tim Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

105,2 FM at any banjir masing teman terbaik kamu. Masih bilang Selina ya, nemenin kamu di request time. Dan tentunya buat kamu yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420. Atau teman berdua, kamu bisa melalui live TikTok nanti ya. Tapi kita fokuskan dulu di WhatsApp nih. Kalau live TikTok nanti jam 11 siang ya, sampai jam 12 siang. Jadi buat kamu buruan sebelum nanti requestnya berakhir. Dan sudah ada yang request dirinya Maria Elsa yang request lagu Sumpah Mati Celine Dress. Check this out.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kahitna mantan terindah. Aduh, udah jadi masa lalu kok masih terindah. Emang ada teman lu mantan terindah? Yang namanya mantan berarti bukan yang terbaik dong ya. Mungkin kenangannya aja kali ya, selalu indah gitu untuk dikenang, walaupun perasaannya udah beda. Dan menurut aku lebih baik fokus sama yang masa depan aja deh ya. By the way teman Produa, selanjutnya aku puterin juga lagu requestan dari teman Produa. Ada darinya Elisa, request lagunya See You Follow Better For You. Kalau ini nih menggambarkan tentang seseorang yang mengikhlaskan ya rasa cintanya demi orang yang dia sayang mendapatkan orang yang lebih baik dari dia. Aku sih kurang setuju ya, tapi ya gimana ya, namanya perasaan ada aja yang seperti itu teman Produa. Karena mungkin merasa kitanya gak layak sama dia dan kita pengennya dia bahagia walaupun bahagianya bukan sama dia, bukan sama kita gitu. Tapi kalau aku prinsipnya, kalau dia adalah orang yang aku cinta, dia juga cinta sama aku, ya diperjuangkan, bukan melepaskan dia dengan alasan kebahagiaan. Dan lanjut lagi ada darinya Tika ya, yang request lagi Ridwan Fadilah, Kecintaan. Oke, dua lagu menemani kamu, yang satunya ngegalau, yang satunya lagi Butterfly Era. Oke, dua lagu, cek bisa.

95,2 FM. Dari banyak masing teman terbaik kamu, Lizwan Fadila Kecintaan. Tapi ngomongin tentang kecintaan, orang yang selalu bucin gitu ya, teman perlu jangan lupa juga untuk bisa saling menurunkan egonya masing-masing dan berkali-kali mengatakan maaf di setiap segala kesalahan untuk mendapatkan solusi ya, teman perlu. Karena itu dari tips untuk bisa hubungan awet ya, teman perlu. Dan ini seperti requestan darinya Mamat yang request lagunya Delantis Bunga Maaf. Lanjut lagi ada dirinya Lara Purnamasari yang request lagunya Semi Si Merongkir Kesedihanku. Dua lagu namanya kamu dan masih aku tungguin juga nih yang pengen request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau nanti join langsung ya di live TikTok kita jam 11 sampai jam 12.

95,2 FM. Elewanya masing teman terbaik kamu rasanya ya, teman berdua. Semakin dewasa semakin banyak tanggung jawab yang membebani kita gitu ya. Karena banyak yang dipikirkan dan tidak bisa kita selalu minta ketergantungan gitu ya sama orang lain. Yang bisa tahu diri kita sendiri dan bagaimana masa depan kita, ya apa yang kita lakukan sekarang ini ya teman berdua. Bahkan kadang kita mengorbankan sesuatu yang mungkin seharusnya tidak menjadi kewajiban kita, tapi semua diinginkan untuk menjadi yang lebih baik lagi lah. Makanya banyak perjuangan ya teman-teman. Langsung aja kita dengerin juga.

105,2 FM. Elewanya masih teman terbaik kamu, masih teman yang sama dua request ya teman dua. Dan sebentar lagi kita bakal live TikTok di @rri_2 Banjarmasin. Jadi buruan aja buat teman dua bisa join langsung nanti ya. Dan di kolom komentarnya silahkan request teman dua. Oke, selanjutnya juga aku pengen ngasih tahu buat teman dua, mengingatkan yang belum download aplikasi RRI Digital bisa di download sekarang juga ya, biar mempermudah kamu juga nih teman dua mendengarkan radio dimanapun dan kapanpun ya dengan aplikasi RRI Digital. Terus buat yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan teman dua, semoga saja sampai tujuan dengan selamat. Dan dari pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin juga kabut asapnya ternyata masih parah ya, lagi parah-parahnya banget nih. Jangan lupa untuk pakai masker ya kalau misalnya keluar rumah, ada bepergian jauh, aktivitas di luar ruangan ya, biar kamu tetap sehat, aman, nyaman di perjalanan dan juga beraktivitas. Oke, selanjutnya kita bakalan puterin lagunya Juicy Lucy, Lampu Kuning. Check this out.

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu berangkat kelinan menemani kamu dan masih di segmen request time ya. Kalau tadi difokuskan di WhatsApp, sekarang udah beralih ke live TikTok. Jadi langsung aja nih teman berdua join di live TikTok kita dan di kolom komentar pengen request lagu apa, bebas lagu Indonesia ataupun lagu barat ya teman berdua. Tapi jangan yang lagu-lagu lama. Kalau lagu lama enggak ada di Pro 2 di Banjir Masin teman berdua. Boleh yang lama tapi yang masih hits lagi tren lagi gitu ya. Dan tadi udah ada yang request darinya Mr. Nang, katanya pengen request lagunya Raim Laude Dunia Yang Nanti dan juga Purnama, yang request lagunya Rizwan Fadilah Nabila Taqiyah ya, Tak Satu Cerita. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga requestan yang lainnya. So keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu pada Angga Serina. Dan sudah saatnya di request time ya. Lanjut langsung aja teman lua ke live TikTok kita at RRI_2 Banjarmasin, karena sudah saatnya request time sambil live TikTok seperti biasa jam 11 sampai jam 12. Teman lua ini udah banyak banget nih yang request nih. Di WhatsApp juga makin nambah-nambah aja nih yang request ya. Ada darinya Kembang Sore tadi yang request lagunya Hindia Cincin, dan juga ada Sri Selalu yang request lagunya Jiva Pelindungmu. Oke, okay,

95,2 FM. Anyway, terima kasih teman terbaik kamu, masih segmen yang sama perlu dua request bilang Serina ya, dan masih ada kesempatan buat kamu yang pengen request. Jadi sebelum nanti list lagunya udah penuh nih dan gak bisa lagi request, lebih baik sekarang juga ya teman perlu untuk nemani kamu sampai siang dan nunggu Jumatan nih, apalagi buat cowok-cowok yang muslim bisa untuk segera menyiapkan diri untuk sholat ya. Terus tadi ada yang request di Nyayan, request lagunya Until I Found You, Stephen ya, dan juga dirinya Hinrol tadi yang request lagunya BCL, dan BCL dan siapa tadi ya teman kedua, bentar aku lihat. Oh, Joss, Bunga Citra Lestari dan juga Joss dengan judul Terpesona. Check this out.

95,2 FM. Everyone terima kasih teman terbaik kamu. Happy Friday teman gua. Udah Jumat lagi ya, besok weekend dengan mungkin berbagai macam dengan berbagai macam sudah ada rencana pengen liburan atau tetap di rumah aja atau masih banyak kerjaan. Ya semoga saja kamu bisa menikmati dengan selalu happy ya teman perlua. Dan ini masih ada kesempatan yang pengen request, jadi buat teman perlua yang pengen request langsung aja kuasa kita di 0811511420 atau di live TikTok kita ya, langsung aja di @RRI Nuskeperlua Banjarmasin. Tadi ada yang request juga nih darinya teman perlua di TikTok, ada darinya siapa ya? Darinya Pia, ya Pia masih ada. Nah tuh, dari Pia yang request lagunya Yopi Widianto, High Five, semenjak ada dirimu. Check this out.

95,2 FM. Erewa Nyermasin, teman terbaik kamu. Masih request time ya, bareng aku Serina, teman Rua. Dan aku bacain request-request yang sudah masuk nih ya. Dan mungkin ini udah full ternyata. Jadi gak bisa lagi request. Enjoy aja untuk dengerin music requestan dari teman berdua semuanya ya. Oke, lanjut lagi aku bacain dirinya. Mi masih hadir gak ya orangnya di live TikTok kita? Kalaupun gak ada orangnya, semoga masih dengerin aja deh ya. Entah itu di RA Digital atau di website kami RA.co.id ya. Mi yang request tadi I Will Show You Justin Bieber, dan juga darinya Alvino yang request lagu Nicki High School in Jakarta. Check this out.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan udah di penghujung segmen request ya. Tentunya gak bisa lagi request. Dan sambil nunggu salat Jumat ya, teman berdua, kita dengerin nih requestan terakhir dari Nyama Cok Gantung, Melly Guslow, dan juga ada Halo yang request lagunya Tangga Cinta Tak Mungkin Berhenti. Okay, check this out.

0: Esensi Buku.
1: Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dan orang-orang di sekitar. Istilah kecerdasan emosional dipopulerkan oleh psikolog Amerika Daniel Goleman dalam bukunya tentang kecerdasan emosional. Saat ini, hal ini menjadi semakin penting dan sebagian besar perusahaan kini lebih memilih untuk memeriksa kecerdasan emosional kandidat sebelum meluncurkan surat penawaran. 90% dari orang-orang yang berkinerja terbaik di perusahaan manapun, kompetensi yang membedakan orang-orang yang berkinerja terbaik, pada kenyataannya adalah orang-orang dengan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Buku ini berbicara tentang pentingnya dan perlunya kecerdasan emosional, unsur-unsurnya, dan aspeknya. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah tinjauan terhadap diri sendiri. Ini berbicara tentang mengenali perilaku dan mengendalikan emosi, terutama di tempat kerja. Ingat-ingatlah kapan terakhir kali marah atau berduka, lalu pikirkan bagaimana mengelola emosi tersebut. Gelombang amarah yang memaksa meledak atau hujan emosi yang membuat kita menangis. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana mengenali reaksi dan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kita bisa mengendalikannya? Pada dasarnya, itulah yang kita sebut dengan kecerdasan emosional. Ada 5 unsur dasar kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan interpersonal. Masing-masing elemen ini telah dibahas secara luas dalam buku ini. Hal ini berfokus pada bagaimana memahami dan mengatur diri sendiri, menemukan kekuatan untuk fokus, dan kemajuan dalam hidup seseorang. Buku ini membantu kita memahami mekanisme kerja otak, proses kognitif, reaksi, emosi, dan banyak lagi. Buku ini juga membahas berbagai masalah emosional dan menawarkan cara untuk menangani dan memecahkan masalah kehidupan nyata. Yang terpenting, ini memungkinkan memahami emosi, memungkinkan beradaptasi secara sosial, menunjukkan kecerdasan emosional, dan mencegah masalah sebelum terjadi. Buku ini adalah panduan untuk menaklukkan puncak kesuksesan dan kejayaan. Ini adalah bacaan yang sangat direkomendasikan bagi semua orang yang ingin menemukan diri mereka sendiri dan menguasai seni kecerdasan emosional. Tidak peduli di mana posisi kita dalam hal kecerdasan emosional, selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan peningkatan. Memang ada berbagai cara untuk mengatur diri sendiri, dimulai dengan keyakinan bahwa setiap masalah ada solusinya. Setelah selesai membaca buku ini, pastikan untuk mengikuti survei EQ untuk memahami status EQ kita saat ini. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang emosi dan reaksi diri sendiri yang membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Hal ini akan membantu memperkuat kekuatan seseorang dan mengatasi kelemahan pribadi. Kecerdasan emosional sebenarnya adalah sebuah bentuk seni, dan menguasai karya ini berarti latihan terus-menerus untuk memperbaiki diri. Demikian esensi buku berjudul Kecerdasan Emosional, karya Daniel Goleman.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu nggak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah nggak pernah upload. Jadi ya, aneh aja sih.
1: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya, tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
2: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
2: Iya.
1: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
2: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
2: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
1: Karena?
2: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
2: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
1: Kamu selama ini mikir begitu?
2: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
2: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga, terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal, ya itu kan cuma angka.
1: Lucu ya. Kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
2: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi, kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah, kan?
2: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
1: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
2: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih. Kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
1: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
2: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
1: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
2: Enggak lah,
0: kadang istirahat itu perlu sih. Biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
2: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
4: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
3: Di medsos sih.
4: Aduh, kamu medsos aku dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
4: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
4: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

95,2 FM Rewan Yirmasin, teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti bersama siaran langsung khutbah dan salat Jumat dari Masjid Sabilal Muqtadin.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama ahlal ilmi wa rafa'a darajatihim wa ja'alahum warasatal anbiya'i wa hudatan li'ibadih. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله وأطيعوه واعلموا أن العلم نور وأن العلماء أمانة الأمة وورثة الأنبياء قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جماعة جمعات رحمكم الله. Di antara nikmat terbesar bagi sebuah daerah bukan hanya kekayaan alamnya, tetapi lahirnya ulama dan orang-orang saleh yang menerangi masyarakat dengan ilmu dan akhlak. Kalimantan Selatan memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat perkembangan Islam di Nusantara. Kita mengenal seorang ulama besar yang sangat berpengaruh, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, yang kita kenal dengan Datu Kelampaian. Nama beliau bukan sekedar untuk dikenang, tetapi kehidupan beliau mengajarkan kepada kita sebuah pertanyaan: sudahkah kita mewarisi semangat keilmuan dan kesalihan para ulama terdahulu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surah Taha ayat 114. Hadirin yang dimuliakan Allah, Datu Kelampaian menunjukkan kepada kita bahwa ilmu tidak diperoleh dengan kemalasan. Beliau menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu hingga ke kota suci Makkah dan Madinah. Setelah memperoleh ilmu, beliau kembali ke tanah Banjar dan mengabdikan hidupnya untuk mengajar dan membimbing masyarakat. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari beliau. Pertama, cinta ilmu dan bersungguh-sungguh menuntutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid-din." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memahamkannya tentang agama Islam. Maka jangan pernah malu belajar agama. Jangan merasa terlalu tua untuk mengaji. Jangan merasa terlalu sibuk untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, warisan ulama adalah ilmu dan adab. Para ulama terdahulu tidak hanya mengajarkan apa yang harus diketahui, tetapi juga bagaimana manusia harus bersikap. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Surah Fatir 28. Ilmu yang benar melahirkan ketundukan kepada Allah. Semakin tinggi ilmu, semakin rendah hatinya. Semakin banyak pengetahuan, semakin menjaga lisan dan jari jemarinya dari menyakiti orang lain. Semakin dekat dengan Allah, semakin baik akhlaknya kepada sesama.
Yang ketiga, jangan biarkan rantai keilmuan terputus. Jamaah Jumat yang disayangi Allah, dari datu kelampaian lahir dan berkembang tradisi keilmuan yang kemudian diteruskan oleh para ulama Banjar dan zuriat-zuriat beliau. Ada yang mengajar di masjid dan dilanggar, ada yang mendirikan lembaga pendidikan, ada yang mengarang menulis kitab, ada yang membangun majlis ta'lim, ada yang menghabiskan hidupnya untuk mendidik masyarakat. Mereka memahami bahwa ilmu adalah amanah yang harus diteruskan. Yang keempat, generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya penonton. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang berbeda. Dahulu orang harus berjalan jauh untuk mencari ilmu. Sekarang ilmu berada di dalam genggaman kita, yaitu ponsel pintar. Tetapi jangan salah, banyaknya informasi ilmu tidak otomatis membuat seseorang berilmu dan saleh atau salihah. Hari ini seseorang bisa berjam-jam melihat layar handphone, tetapi hanya beberapa menit membaca Al-Quran. Bisa hafal banyak hal yang viral, tetapi tidak hafal doa sehari-hari. Bisa mengikuti banyak tokoh, tetapi tidak mengenal ulama di banduannya sendiri. Maka mari kita ubah keadaan, gunakan teknologi untuk memperkuat ilmu, bukan menggantikan guru. Belajar melalui internet boleh, tetapi tetaplah berguru kepada orang yang memiliki ilmu dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Surah An-Nahl 43. Jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan. Kita mungkin tidak mampu seperti datu kelampaian, tetapi kita mampu mengambil satu bagian dari perjuangan beliau. Kalau kita pelajar, bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Kalau kita orang tua, tanamkan cinta Al-Quran dan cinta ulama kepada anak-anak. Kalau kita guru, jadilah penerus mata rantai ilmu dan adab. Kalau kita memiliki harta, dukunglah pendidikan dan dakwah. Dan siapapun kita, jadilah manusia yang ketika hidup memberi manfaat dan ketika meninggal mewariskan kebaikan. Semoga tanah Banjar terus menjadi tanah yang subur bagi ilmu, iman, akhlak dan adab. Semoga lahir generasi yang bukan hanya cerdas pikirannya, tetapi juga bersih hatinya. Bukan hanya tinggi pendidikannya, tetapi juga tinggi akhlak dan adabnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, ittaqullah, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد.

الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: رب العجة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إلهي لستول الفردوس يا الله.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, baru saja tadi kita ikuti bersama siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari ruang induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
3: 95,2 FM, RAI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman terbaik, itulah tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Sabilal Muhtadin, dan kembali lagi bersama aku Sabrina di Pro 2 RRI Banjarmasin.

95,2 FM, ini menyelamatkan teman terbaik kamu. Saatnya informasi olahraga di Pro 2 Sport menemani kamu dalam 1 jam ke depan ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, biar tahu ya informasi terupdate apa aja di dunia olahraga. So keep safe aja 95,2 FM, ini menyelamatkan teman terbaik kamu.

teman Pro2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
2: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari

0: seger.
1: Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Rewa Nyermalsing, teman terbaik kamu. Papua Athletic Center bukan sekedar pusat latihan bagi atletik asal Papua ya, melainkan bukti bahwa daerah mampu juga menjadi pusat lahirnya atlet berprestasi. Jika diberi akses fasilitas pelatih dan juga kesempatan bertanding ya, nomor 2 dibentuk pada 2022 sebagai kerjasama strategis antara Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia dan PT Freeport Indonesia, PAC, ini memiliki misi mengembangkan potensi atletik nasional secara merata agar enggak hanya terpusat di Pulau Jawa aja, nomor 2. PAC juga membuka akses pembinaan berkualitas bagi anak-anak muda dari pelosok Papua hingga juga membangun sistem regenerasi atletik yang berkelanjutan.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
3: Hah, yang bener?
2: Iya, bener.
3: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
2: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
3: Ya ampun, dari media sosial.
2: Iya.
3: Emang kamu kenal siapa yang share?
2: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
3: Kamu juga ikutan share?
2: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.
6: Santai siang.
7: Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Atau moderan pentatlon Putri Indonesia ya, nomor 2 Carolina Bangun berhasil melaju ke final Asia Games 2026 pada semifinal grup A yang digelar di Anjo Sports Center Jepang ya, tempat perlua pada Kamis 17 September, dan Carolina finish ke-8. Cabang olahraga modern di Asia Games tahun ini diketahui memakai format baru ya, tempat perlua. Format ini juga menggantikan nomor berkuda dengan membatasi waktu pertandingan keseluruhan sekitar 90 menit. Dan menurutnya, tantangan terbesar muncul saat atlet harus berpindah nomor dalam waktu singkat. Carolina juga mengawali semifinal dengan tampil di nomor anggar bersama Nurfa Kalbi. Langkahnya Nurfa sama-sama terhenti pada babak 16 besar setelah kalah dari lawan masing-masing.

0: seger. Eh, tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
1: Eh, stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
0: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
1: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
0: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
1: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada Timnas Voli Putri Indonesia yang memastikan tiket ke perempatan final Asia Games 2026 setelah mengalahkan Nepal 3-0 pada laga perdana Indonesia dan menang dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20 di Park Arena Komaki, Jepang, tambah perdua. Dan Indonesia tampil dominan sejak set pertama. Menutup permainan dengan kemenangan 25-12, Nepal juga memberikan perlawanan lebih ketat pada set kedua dengan sempat unggul 15-12 sebelum Indonesia berbalik memimpin hingga menang 25-21. Memasuki set ketiga, Indonesia kembali mengendalikan permainan dengan sempat unggul 15-6. Nepal berusaha untuk mengejar, tetapi Indonesia mampu mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan skor 25-20.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM. Elewanya masih teman terbaik kamu. Hai, teman peluas, selamat siang. Masih bareng aku Serlina ya, temani kamu setelah tadi dengan berbagai macam informasi terupdate dari olahraga. Terus juga ditemani aku dari jam 10 sampai jam 12 request time. Dan kita sudah saatnya di jam 2 sampai jam 3, 1 jam menemani kamu di Pro 2 Entertain. Kita beralih ke informasi yang lebih ringan, menghibur ya teman peluas, dan tentunya yang lagi tren. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Mat, apa Pak Dek?
2: Wes malam, Mat. Hemat energi.
1: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
1: Apa sih, Pak Dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak Dek.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang sedikit gerak.

Santai Siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Elewanya memang sih teman terbaik kamu. Setelah kemarin-kemarin ya, 52 ada kabar nih, kangen band bubar katanya. Tapi ternyata itu hoax doang. Andika Mahesa belak-belakan ingin hiatus menyusul kehebohan kabar pembubaran kangen band ya beberapa waktu yang lalu. Ia mengaku rencana vakum manggung demi menenangkan diri serta memulihkan perasaan keluarganya. Reaksi tersebut juga disampaikan Andika menyusul polemik internal yang sempat mencuat di ruang publik usai pengumuman pembubaran band oleh sang gitaris Dodi beberapa waktu yang lalu. Tema perlua, Andika mengaku merasa terpukul atas dinamika internal kangen band terjadi. Situasi tersebut juga dinilai berdampak bagi orang-orang sekitarnya. Penyanyi yang juga dikenal sebagai Babang Tampan ya, ini juga mengaku permasalahan yang terjadi dipicu ya rasa canggung untuk tampil di hadapan publik. Menurutnya juga tanpa mengungkapkan detail, permasalahan yang terjadi ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara personel kangen band. Sehingga Andika juga menyayangkan keputusan sepihak dan kegaduhan yang terjadi itu tanpa dibicarakan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong. Sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Santai Siang Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: 95,2 FM, Rewa Nyelamasin, teman terbaik kamu. Festival Film Indonesia 2026 mengumumkan 15 film cerita panjang yang lolos ke tahap nominasi ya. Dan daftar tersebut juga merupakan hasil seleksi awal tahap kedua dengan melibatkan perwakilan 12 asosiasi profesi perfilman teman berdua. Ke-15 film ini juga sebelumnya telah melewati seleksi awal tahap pertama yang diumumkan pada Minggu 6 September 2026. Dan selanjutnya ya teman berdua, seluruh film akan bersaing nih untuk memperebutkan nominasi dalam Festival Film Indonesia 2026. Ketua Komite FFI 2026 Budi juga menyebutkan pelibatan asosiasi profesi ini menjadi hal baru nih dalam proses seleksi tahun ini ya. Sebanyak 15 film dipilih dari 25 film cerita panjang yang sebelumnya lolos seleksi awal tahap pertama.

0: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
1: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
0: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
1: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
0: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
1: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku mau mengingatkan buat nomor 2 yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa di-download sekarang juga ya. Karena dengan RRI Digital itu bisa mempermudah kamu mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun. By the way, buat teman 2 yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Semoga saja sampai tujuan dengan selamat, dan di Banjarmasin sekitarnya Kalimantan Selatan, Kalimantan dulu khususnya ya nomor 2, kita lagi gak baik-baik aja, udara lagi gak baik-baik aja ya nomor 2, karena kabut asap diakibatkan oleh karhutla. Jadi buat kamu yang mungkin aja ada kegiatan di luar ruangan gitu ya, mau bepergian, alangkah lebih baiknya menyiapkan masker ya, biar kamu tetap sehat, aman di perjalanan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aiki, itu memperluas itulah tadi beberapa informasi dari dunia hiburan ya. Semoga saja bisa menambah updatean informasi terbaru kamu, biar kamu gak kudet juga ya sama informasi yang lagi viral, lagi tren juga. Setelah tadi ada juga program request time, terus juga informasi-informasi di dunia olahraga. Sudah saatnya nih, aku Serina pamit ya teman terbaik. Dan setelah ini bakalan dilanjutin sama Edo menemani kamu di sore ceria. So buat kamu, jangan kemana-mana, keep staying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
5: Pro 2 FM.

Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada 2. Dan masih bareng Edo. Enggak masih sih, baru banget bareng Edo, teman Prada 2 ya. Ganti siarannya sama Sabrina tadi. Sekarang kita di update info lokal terbaru menemani kamu di Jumat berkahnya, teman Prada 2. Setelah ini sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu. Dan juga selamat menikmati siang menjelang sorenya, teman Prada 2. Mungkin ada yang lagi baru menyantap santapan makan siang ya. Selamat menyantap santapan makan siangmu. Dan juga update beberapa info terbaru lainnya di Prada FM. Keep tuning.

0: sobat Perdua. Siapa di sini yang enggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Kamu masih bersama Pro2.
4: Di Pro2 FM, teman-teman yang bertemu Pro2 sekarang, kita update dulu untuk beberapa info terbaru, info lokal di Sore Ceria Tawus edisi kali ini ya, teman-teman Pro2. Dan kali ini kabar terbaru dari kebakaran lahan di Kota Banjarmasin yang terus meluas ya seiring puncak musim kemarau. Sejak Juni hingga 15 September 2026, sedikitnya 4.095 hektar lahan tercatat hangus terbakar dalam 52 kejadian kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan kasus kebakaran lahan paling banyak terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan 20 kejadian. Selanjutnya Banjarmasin Utara 16 kejadian, Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah masing-masing 7 kejadian, serta Banjarmasin Barat 2 kejadian. Dan kabarnya sejumlah kelurahan tercatat menjadi lokasi dengan kejadian kebakaran terbanyak nih teman Pro2. Kelurahan Sungai Andai mencatat 10 kejadian, disusul Basireh Selatan 7 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, serta Kelayan Selatan dan Sungai Jingah masing-masing 3 kejadian. Banyak ya teman-teman ya. Dan berdasarkan jenis lahan yang terbakar pun mayoritas kebakaran terjadi di kawasan Semak Belukar dengan persentase mencapai 70%.

lingkungan sekitar agar nggak lalai pastinya untuk berapa persen tadi, yang sisanya kalau kesengajaan lah itu harusnya ditindaklanjuti dan dihukum dengan peraturan yang sudah ditetapkan ya Tengah Pradua.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Prodia FM, teman-teman baik, kamu tahu Prodia. Masih bareng ada di Prodia Suara Ceria, WUSH ya, untuk info lokal. Kita update lagi untuk info terbaru, kabar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur yang menggelar Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema Kenali Cuaca, Tepat Mengambil Keputusan Selamat Dalam Penerbangan, dan berlangsung di Iris Hotel Banjarbaru pada Jumat hari ini ya. Kegiatan ini diikuti pemangku kepentingan penerbangan, pemerintah daerah, akademisi, hingga media. Dan Sekolah Lapang ini juga jadi wadah nih buat memperkuat pemahaman dan koordinasi terkait informasi meteorologi dalam mendukung keselamatan penerbangan khususnya tahun Pro 2. Dan dinilai pemahaman terhadap informasi cuaca ini perlu terus diperkuat karena meteorologi penerbangan tidak bisa berjalan sendiri ya. Koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi cuaca. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sirajuni juga mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan ini. Beliau juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Dalam pelaksanaannya, peserta juga nggak cuma dapat pembekalan teori mengenai meteorologi penerbangan, peserta juga berkesempatan mengikuti praktek langsung melalui kunjungan ke gedung operasional BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kesiapsiagaan para pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi penerbangan. Yang mana pemahaman informasi meteorologi dan kolaborasi antar pihak juga jadi bagian penting nih dalam mendukung keselamatan serta kelancaran operasional penerbangan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

di Prada FM, teman-teman yang utama Prada masih bareng ada di sore ceria ya. Kita update lagi untuk info terbaru dari sejumlah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang masih menanti kepastian nasib sanak saudara mereka di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Memasuki hari kelima operasi pencarian pada Kamis kemarin 17 September, keluarga menyayangkan belum adanya ruang dialog langsung dengan pihak pengelola kapal. Keinginan untuk bertemu dengan pengelola kapal disampaikan keluarga saat ditemui Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana. Mereka berharap pimpinan tim SAR dapat menjembatani pertemuan dengan manajemen KM Virgo Transport 8. Salah seorang keluarga korban, Mukhyar, menyampaikan keluh kesahnya di posko informasi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dia berharap tim gabungan dapat memfasilitasi komunikasi tersebut untuk memperoleh kepastian penanganan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Keinginan ini juga disampaikan agar penyisiran di lokasi kejadian dapat terus dioptimalkan. Keluarga juga berharap korban yang ditemukan termasuk dalam kondisi meninggal dunia dapat dipulangkan untuk disemayamkan secara layak. Mendengar aspirasi keluarga korban, I Putu Sudayana juga menyatakan kesiapannya mengakomodasi permintaan tersebut. Basarnas akan berkoordinasi dengan kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 1 Banjarmasin untuk menghadirkan manajemen kapal. Di sisi lain, Basarnas juga terus mematangkan rencana pencarian 129 korban yang masih hilang. Salah satu opsi yang disiapkan adalah skema pembalikan kapal, pembalikan badan kapal atau salvage untuk membuka akses ke bagian dalam bangkai kapal. Untuk mematangkan skema tersebut, Basarnas telah mendatangkan tim ahli dari dalam dan luar negeri guna menilai kondisi teknis bangkai kapal serta situasi perairan di lokasi. Dan hasil penilaian teknis selanjutnya akan dibahas dalam rapat koordinasi sebelum keputusan mengenai opsi pembalikan kapal ditetapkan. Dan ini menjadi kabar terakhir kita tolong Pro 2 di sore ceria edisi kali ini. Semoga harapannya keluarga yang ditinggalkan ditambahkan dan juga sisa-sisa korban bisa ditemukan tahun Pro 2 di hari-hari berikutnya untuk tahapan pencarian ya. Keep turning terus di 95,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman, bagaimana teman Pro 2? Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kebakaran lahan di kota Banjarmasin terus meluas seiring puncak musim kemarau. Sejak Juni hingga 15 September 2026, sedikitnya 4.095 hektar lahan tercatat hangus terbakar dalam 52 kejadian kebakaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi barunya tahun Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Syamsuddin Nur menggelar Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema Kenali Cuaca, Tepat Mengambil Keputusan, Selamat Dalam Penerbangan, dan berlangsung di IRS Hotel Banjarbaru pada Jumat 18 September 2025.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Sejumlah keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menanti kepastian nasib sanak saudara mereka di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Memasuki hari kelima operasi pencarian pada Kamis 17 September 2026, keluarga menyayangkan belum adanya ruang dialog langsung dengan pihak pengelola kapal. Keinginan untuk bertemu dengan pengelola kapal disampaikan keluarga saat ditemui Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator Iputus Dayana. Mereka berharap pimpinan tim SAR dapat menjembatani pertemuan dengan manajemen KM Virgo Transport 8. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
5: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Prado FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih bareng Ado di Prado FM untuk edisi sore hari ini. Di sore cerianya teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin beberapa hal terkait prestasi, karya, dan juga beberapa informasi motivasi ya, yang inspiratif untuk teman-teman milenial, Gen Z, dan juga pemuda-pemuda lainnya untuk hal-hal dan kegiatan yang positif. Kira-kira bakal sharing apa nih sore ini teman Pro 2? Keep tuning aja dulu, karena aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu favorit di sore mendung kali ini. Mendung terus tapi gak hujan-hujan ya. Aku juga mengucapkan selamat menjalankan aktivitas teman Pro 2 di Jumat berkahnya, karena udah, anggaplah udah masuk weekend lah sekarang teman-teman. Walaupun dari pantauan studio Pro 2 RI Banjarmasin nih, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 arah menuju ke luar kota lumayan padat merayap ya teman Pro 2. Sementara sebaliknya nih lumayan lancar sih untuk arus lalu lintasnya ya. Jadi selamat beraktivitas juga, selamat menuju sampai tujuan buat yang mendengarkan di jalanan teman Pro 2 ya, sembari menikmati Pro 2 FM dengan lagu-lagu favorit kamu, salah satunya Taylor Swift dengan All Too Well. Masih bareng ada juga di 92.5 FM Pro 2 RI Banjarmasin.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada masih bareng Edo di Sore Ceria untuk edisi kali ini. Kita update dulu untuk beberapa info terbaru. Kebanyakan nih update-nya dari mancanegara ya, teman-teman Prada. Yang pertama ini film terbaru Resident Evil garapan sutradara Zack Cregger. Buat kamu yang udah nonton The Weapons pasti penasaran teror apa lagi yang dibawa oleh sutradara yang satu ini di film lainnya gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa merasakannya di Resident Evil yang bersiap mengukir deretan rekor baru ya, baik dari segi pencapaian finansial maupun penilaian kritikus film di ranah adaptasi game video live action. Rilisan terbaru beranggaran $75 juta besutan Sony ini diproyeksikan bakal mencatatkan pendapatan pekan perdana terbesar dalam sejarah waralaba Resident Evil. Menurut laporan Variety dan Deadline, film ini juga membidik angka pembukaan domestik di Amerika Serikat sebesar 40 hingga $50 juta, bahkan berpotensi mendekati $60 juta ya. Dengan tambahan proyek sebesar internasionalnya, Resident Evil berpeluang mengantongi total debut global sekitar $80 juta. Dan angka tersebut otomatis menumbangkan rekor pembukaan domestik terbanyak yang selama ini dipegang oleh Resident Evil Afterlife di 2010 dengan $26.6 juta. Gak cuma itu, angka ini juga jadi modal awal yang solid untuk mengejar rekor pendapatan total tertinggi waralaba yang dipegang Resident Evil The Final Chapter untuk $312 juta. Gila juga sih ya teman-teman. Selain dari pundi-pundi bioskop, performa film ini juga sesungguhnya udah mencetak sejarah di situs agregator Rotten Tomatoes dengan menyabet skor kritikus mencapai 97%. Dan capaian ini juga menobatkan karya terbaru sutradara Weapons dan Barbarian ini sebagai adaptasi game live action dengan nilai ulasan tertinggi sepanjang masa, melampaui pencapaian serial populer seperti Fallout maupun juga The Last of Us ya teman-teman. Hasil ini juga diberitakan Forbes berbanding terbalik dengan jajaran film Resident Evil terdahulu yang gak pernah tuh mengantongi skor kritikus di atas 40% ya. Jadi ini 97% bandingin sama 40% tuh. Dan prospek manis di tangga box office ini terbilang impresif mengingat proyek tersebut sempat diwarnai gelombang keraguan ya dari basis penggemar garis keras menyusul keputusan Cregger nggak memunculkan karakter ikonik game seperti Leon S. Kennedy dan juga memilih alur cerita original. Dan ya, Cregger menegaskan langkahnya menggarap film ini tuh murni didorong komitmen menyajikan nuansa survival horror yang autentik, bukan sekedar memanfaatkan nama besar Resident Evil demi mengamankan dana produksi Hollywood ya tahun Pro 2. Dan udah tayang kok dari 2 hari yang lalu, 16 September 2026 di bioskop favorit kamu.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
1: Aduh, iya ya. Aduh, maaf. Aku kelepasan. Seru banget ini.
0: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2 masih bareng di Pro 2 Sore Ceria untuk edisi kali ini. Setelah tadi ada Resident Evil ya, yang di sutradarai oleh sutradara The Weapon, aku jadi penasaran sih itu Pro 2 ya, karena ya yang nyutradarain si Zach Cregger ini kalau kita ingat masih teror di The Weapon yang masih menghantui sampai sekarang ya, kayaknya cocok buat ditonton. Nah, berikutnya ada kabar dari superhero favorit kita. Aku nggak tahu favorit kamu atau bukan gitu ya. Yang pasti ini adalah one of my favorite superhero tentang Pro 2. Bisa dibilang superhero atau hero karena dia nggak punya kekuatan super. Tapi Batman Part 2 mengisyaratkan kemunculan Court of Owls ya. Karena foto dan rekaman video dari lokasi syuting The Batman Part 2 di London viral di media sosial setelah mengisyaratkan kemunculan Court of Owls sebagai bagian dari konflik dalam sequel garapan sutradara Matt Reeves tersebut yang diundur-undur-undur terus penayangannya ya. Dan Court of Owls ini adalah kelompok rahasia atau kaum bangsawan yang udah lama mengendalikan Gotham dari balik bayang-bayang. Istilahnya kaum elitnya Gotham lah ya, teman-teman Pro 2. Dan foto serta video dari lokasi syuting yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana kekacauan di luar gedung Gotham Bar Association. Dalam adegan ini, karakter Bruce Wayne yang diperankan oleh Robert Pattinson tampak dikawal ketat kepolisian GCPD menembus kerumunan demonstran yang emosional sebelum menuruni tangga menuju mobil Bentley bersama pemeran pengganti Alfred Pennyworth ya. Dan aktor Jeffrey Wright juga terlihat berada di lokasi syuting untuk kembali melakukan perannya sebagai Jim Gordon ya, bestinya Batman, walaupun antara benci dan cinta juga teman Pro 2 ya, hubungan persahabatan mereka ini. Sinyal mengenai keterlibatan Court of Owls mencuat lewat tulisan pada plakat-plakat yang diusung oleh para pengunjuk rasa. Beberapa papan protes secara eksplisit menyindir elit kota dengan tulisan Court of Oligarchs dan juga Court of Owls. Di samping seruan ketimpangan ekonomi seperti Eat the Rich dan juga Your Greed is Killing Us. Menariknya, masa aksi tampak jadi figur bertopeng Batman gitu sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi sistemiknya ya. Dan tanpa menyadari pahlawan yang mereka harapkan sejatinya adalah Bruce Wayne, miliarder yang sedang mereka serang. Jadi ya gak tahu aja gitu teman-teman Pro 2. Yang mereka serang itu adalah si pujaan mereka gitu ya. Selain indikasi kehadiran Court of Owls, materi foto dari lokasi syuting juga turut memicu spekulasi hadirnya musuh Batman lainnya. Tapi belum ada menyeratkan si Joker ya teman-teman. Beberapa demonstran terlihat mengenakan topeng putih dengan logo anarki pada jaket mereka yang khas dengan penampilan karakter anarki dalam komik DC. Kemunculan elemen ini juga dinilai sejalan dengan pernyataan Matt Reeves sebelumnya yang membocorkan bahwa antagonis utama dalam The Batman Part 2 memang belum pernah, ingat, belum pernah diangkat ke dalam versi film layar lebar manapun ya. Kalau kemarin The Riddler aja di Batman First itu mengejutkan teman-teman, kira-kira villain mana lagi nih yang dari komik dan belum pernah di layar lebar kan. Kita tunggu deh ya di 18 Februari, bukan 2027, tapi 18 Februari 2028 teman-teman.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado Kiptening. Karena setelah ini kita langsung menuju ke request time ya. Dan juga tentunya teman Prado, silahkan disiapkan aja lagu-lagunya. Setelah ini aku bacain yang di WhatsApp dulu, terus juga lanjut ke live TikTok kita di area Prado 2 Banjarmasin ya. So keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu. Dan sajian pertama kita untuk mengawali request time ada dari Miaf dengan The Rory. Check this out.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Pro2 Request.
2: Pro2 FM.
3: Di Pro2 FM, teman-teman, teman-teman Pro2, it's the request time ya. Di sore ceria edisi kali ini, aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita. Dari Mai Berbinar yang katanya request lagu Sabrina Leonor dengan selesai. Terus juga ada dari N ya, Bila Berbinar juga yang request lagu Sabrina Leonor dengan selesai. Oke, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Bahrum di Jakarta yang katanya pengen dengerin lagunya Caleb G dengan I Found You. Semoga Kak Edo panjang umur, amin, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezeki serta usahanya, amin ya. Doa kembali juga buat Bahrum di Jakarta. Dan udah aku playlist ya untuk Caleb J dengan I Found You-nya. Check this out.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahun Prada 2 masih berangkat di request time ya. Baru banget ya, kita juga udah live di TikTok kita RA Prada 2 Banjarmasin. Tadi I Found You dia Caleb G requestan Bahrum di Jakarta. Terus juga aku bacain Nanang di WhatsApp yang request lagu Bruno Mars dengan Reski Roll. Dan juga Dustin Ger yang request lagu Isyana Saraswati dengan Winter Song. Check this out.

Nah, kalau ini teman produser requestannya dari Dustin Gar tadi ya untuk Isyana Sarasvati, Winter Song. Lanjut untuk requestan berikutnya ada dari Sri Selalu yang request lagu Yoan dan Maki, one of my favorite song juga, Turning Green. Terus juga ada Rumiri Helena Siagian yang request Tulus tapi bukan Green Tea.

ya, tapi katanya dia pengen dengerin lagunya Jatuh Suka dari Tulus. Waduh, ini dua lagu favoritku langsung diputerin dua-duanya berdampingan Teman Pro 2. Jadi jadi buat Teman Pro 2 yang sedang menikmati playlist dari teman-teman yang request juga di sore hari ini, semoga bisa menikmati dan juga enjoy di sore cerianya Teman Pro 2. Yohan Maki dan juga Tulus. Check this out.

Lanjut nomor 2 requestan berikutnya setelah jatuh suka tulus ada kacamata Afgan dari Laras Puspitasari dan juga Yan yang request lagu Edorama dengan Blossom. So check

Aduh, siapa sih ini yang nyanyi, teman-teman? Kayak bagus gitu ya, teman-teman. Ada drama dengan Blas, teman-teman. Dua requestan berikutnya dari Aku Purnama. Eh, kalau enggak salah ya, Aku Purnama yang request lagu Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Terus juga teman-teman dua ada yang request dari Rian 77 yang request hari ini, esok dan seterusnya dari Nirna Julir, check this out.

Di Prada FM, teman-teman Mega Mutant Pro 2 lanjut request yang berikutnya dari Bubble, Tina yang request lagu Nicki Every Summertime, dan juga dari Bull yang request lagu Nabila Rakyata Semuda Home Pimpa. Check this out.

di Prada FM, teman-teman kamu tahu Prada 2 Nebula Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa. Ini requestannya Bul di live TikTok kita tahun Prada 2. Katanya disuruh ngitung ya, 1 sampai 3 gitu tahun Prada 2. Tapi ya kalau misalkan kamu relate sama lagu ini, harusnya bisa dimasukin ke playlist ya. Dan thank you juga buat yang udah request tahun Prada 2. Kita puterin Justin Bieber Running Over featuring Lil Dicky yang di request sama Mi, dan juga 420 featuring Carita Utami bareng kita dengerin juga sore hari ini dengan Mangunya yang di request sama Alvino Suryonegoro. Check this out.

Ibrada FM, teman baik kamu tahu Pro 2 dia untuk request time edisi sore hari ini. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung teman-teman ya. Yang lainnya juga kita masih bisa puterin satu lagu terakhir ya dari Hara dengan Celah Hati yang di request sama Alisa di Live TikTok kita sebagai penutup request time edisi kali ini. Sekali lagi thank you banget buat yang udah ikutan gabung dan jangan kemana-mana keep tuning karena setelah ini kita masih ada Irama Senja menemani kamu juga menunggu jelang azan maghrib berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ya. Dan keep tuning di 95.2 FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Celah Hati Hara.

0: dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya, bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.
8: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Gokil, keren banget bro, tas baru ya?
1: Oh iya dong bro, keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Idih, gokil-gokil bro, sumpah ini keren banget bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Idih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

10,000 Hours dari Dan and Shay featuring Justin Bieber dan Prada piano version menutup jumpa kita di Sore Ceria atau Wush edisi sore hari ini. Dan itu pamit, jangan kemana-mana, keep tuning terus di 95.2 FM Produari Banjarmasin, teman terbaik kamu, karena setelah ini bakal ditemenin bareng sama hari ini di STMJ sampai tengah malam aja. Pamungkas dengan Adam, check this out.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Masih bersama Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kami.

Erwin Walsi, teman terbaik kamu. Hai, sudah lama ya tidak mendengarku siaran malam. Pasti kamu kangen kan semuanya NPD, garis keras ya teman-teman Murado. Tapi masa sih gak ada yang kangen sama aku? Bener gak, Gaisa? Nah iya, bagus-bagus. Guys, ini memang adalah tim supporter saya ya teman Pro 2. Tapi tau gak teman Pro 2? Ternyata ya teman Pro 2, katanya dewa, bener gak sih kalau dewasa itu ketika lo nyalain alarm jam 5 tapi lo buat lagi di jam 5.10, soalnya 10 menit berharga buat merem bentar. Siapa yang suka menunda-nunda ketika bangun? Kamu pasang alarm nih, sok pasang alarm tapi akhirnya bangunnya adalah bahkan ada 20 menit dari alarm aslinya. Coba kasih tahu sama aku teman produk. Kita bahas malam hari ini buat para Gen Z, para yang sudah menuju dewasa ini, apakah kamu sama sepertiku? Coba kasih tahu sama aku tunggu sampai jam 8 nanti di produk komen ini ya teman produk. Langsung komen di Instagram ataupun WhatsApp kita di 0815311420.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ramil masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan semuanya di komenin. Kita baca komen nih tentang alarm-alarm ini ya, teman Pro 2. Ada yang komen kayak gini. Saya sih katanya 500, 503, 505. Oh, jadi ditambahnya per 3 menit, 2 menit, 3 menit, 2 menit gitu ya. Gak ngaruh sih, teman Pro 2. Terus ada yang bilang, bener banget lagi, aduh kebongkar banget nih, mana aku ceritakan sampai 5 deret katanya. Dewasa itu ketika lo azan tapi langsung sholat, buh, cakep deh. Tapi yang bener ya, emang banyak banget ternyata orang-orang yang sok-sokan pasang alarm jam berapa, terus pas bangun tuh dilambat-lambatin, teman Pro 2. Kamu apakah tipe kayak gitu? Aku ngaku, aku iya, teman Pro 2.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbangkai.

Halo, masih teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama hari ini ya. Teman Pro 2 di malam hari ini. Gimana teman Pro 2 buat kalian semua yang lagi stay tune? Apakah kalian tahu nih teman Pro 2 kalau ternyata yang masalah komen-komen ini ada yang bilang kayak temen gue alarmnya jam 6, bangunnya jam 7.30, hari-hari gitu terus. Jadi gak ngaruh ya. Teman Pro 2 ada yang bilang 10 menit aja tapi berasa segar banget kalau misalkan dilama-lamain, katanya gitu. Terus ada yang bilang juga kalau misalkan kuncinya sih alarm kedua harus bangun, kalau enggak wassalam. Tapi kita tuh benar, kita tuh alarm gini ya, kita tuh sadar kalau ini tuh sudah jam yang seharusnya kita bangun, tapi kita juga tahu kalau duh bentar lagi deh gitu kan. Nah tapi terus ketika jam kedua udah ini, kalian pasti akan bangun karena udah takut ini kayaknya udah pasti nggak sempat lagi kalau misalkan dilama-lamain, jadi langsung bangun. Gimana kalau menurut kamu?

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.
4: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hi everybody.

0: Enak banget rebahan. Scroll lagi, scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rewi Rumusin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih barengan sama hari ini. Kita masih bahas tentang dewasa, nyalain alarm jam 5, bangun 5.10. Katanya 10 menit itu adalah waktu untuk berpikir bangun apa tidak. Tapi ternyata harusnya bangun ya, karena tetap penting teman Pro 2. Tapi kalau kamu tuh tipe-tipe yang bisa bangun sendiri tanpa alarm, kayak udah kebiasaan, atau harus tetap pakai alarm teman Pro 2?

Yang rumah sini teman terbaik kamu, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Selain ini bakalan ada music live chat teman Pro 2 dari Pro 2 Jakarta. So pastiin kamu stay tune aja terus di Pro Yermasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: 20.00 waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Retail TNI Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar pasar murah dengan menyediakan 1.000 paket sembako bersubsidi bagi masyarakat di halaman Balai Kota Banjarmasin pada Jumat 8 September 2026. Kegiatan ini yang digelar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Program ini juga diarahkan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Setiap paket sembako berisi 2 kg gula pasir dan 2 liter minyak goreng. Masyarakat dapat menebus satu paket dengan harga Rp56.000 menggunakan kupon yang diperoleh setelah melakukan pendaftaran. Satu KTP warga Banjarmasin hanya dapat digunakan untuk memperoleh satu kupon.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya, masih dari RRI.co.id. Banjarmasin, momen haru menyelimuti pelepasan korban selamat musibah KM Virgo Transport 8 yang mulai dipulangkan ke daerah asal pada Jumat 8 September. Mereka diterbangkan secara bertahap dari Bandar Banjarmasin menuju kampung halaman masing-masing. Penggunaan moda transportasi pesawat dipilih lantaran sebagian besar korban masih mengalami trauma untuk kembali naik kapal laut. Sebelum dipulangkan, mereka sempat menjalani penampungan masa pemulihan di Hotel Karisma serta Citraraya Banjarmasin. Proses pemulangan penumpang selamat diketahui telah berlangsung sejak Kamis. Dengan demikian, sejumlah korban dilaporkan masih bertahan di Banjarmasin menunggu giliran kepulangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut informasi terakhir untuk malam hari ini dari Banjarmasin, PT Virgo Karya Shipping menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan KM Virgo. Juru bicara pemilik PT Virgo Karya Simpson Rihi mengatakan perusahaan turut merasakan dampak dari musibah tersebut, di mana menyebut jumlah anak buah kapal yang menjadi korban merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan. Menurutnya, insiden tersebut juga menjadi pukulan bagi pihak perusahaan keluarga para penumpang yang terdampak. Dan dikatakan perusahaan juga minta dukungan dan doa untuk keluarga korban serta seluruh pihak agar proses evakuasi dapat dilakukan, di mana perusahaan juga berharap upaya tersebut berjalan secepatnya sehingga korban yang masih belum ditemukan dapat segera ditemukan. Informasi lengkapnya bisa kamu akses di rri.id dan bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro
0: 2. Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro2. Pro2.
1: Erang-erang musik teman terbaik kamu, saatnya kita ikuti musik live bersama Pro2 Jakarta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan Masih Kita. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Asik. Seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
3: Duo, iya kak.
1: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
3: Dari siapa dulu nih kak?
1: Boleh dari Patih dulu deh.
3: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
1: Alright. Selanjutnya.
2: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
1: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
3: Patih.
1: Aman ya?
3: Ya, Patih aja kak.
1: Alright. Aman, kak. Gimana kabarnya kalian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, luar biasa.
3: Sehat ya.
1: Bener.
3: Malam-malam tetap semangat ya.
1: Yoi bro.
3: Tetap semangat nih.
1: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
3: Masih Kita ini dari mana nih kak?
2: Boleh. Nah,
3: Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
1: Oh apa tuh?
3: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan, kehilangan, dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
1: Oke.
3: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya, makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Oh wow.
3: Gitu kak.
1: Wow, berarti
3: filosofisnya gitu.
1: Filosofis sekali sebenarnya ya.
3: Ada filosofisnya.
1: Bener. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita setuju Masih Kita gitu ya.
2: Iya, banget kan.
1: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin duo tuh? Gimana, Lois?
3: Bingung nih.
2: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
1: Oke.
2: Jadi ya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
1: Wow, oke.
2: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
3: Produser dari kita itu kak.
2: Iya, produser.
1: Oke, berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
3: iya, bapak produser kita
1: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
3: Iya.
1: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu yeah. kan.
2: Iya, benar banget. Nah,
1: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
3: Gini Kak. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
1: Okay.
3: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
1: Oh, okay.
3: Yang tampil di istana itu Kak.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya ah oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
1: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
3: Iya, betul.
1: Alright. Wow. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
3: Pertama memilih musik. Masuk ke dalam musik nih.
1: Yes,
3: musik nih.
1: Betul.
3: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
1: Oke. Okay.
3: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya enggak nyerah. Aku ini enggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
1: Wow, oke.
3: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
1: Oke.
3: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia, bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
1: Wow, oke.
3: Okay. Akhirnya bisa.
1: Benar. Nah kalau
3: Kak Lois,
1: kalau Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya, Padus berarti.
2: Oh,
1: ya?
2: Benar.
1: Padus ya. Oh, berarti backgroundnya adalah paduan suara kalau Lois.
3: Sama sendiri. Komunitasnya.

0: kak, aku mulai rajin-rajin lomba. Nah, terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah, dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, saya ikut lomba internasional gitu. Nah, dari situ aku juga tertarik dong kak untuk wah, lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah, dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu kak.
1: I see. Okay. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
0: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
1: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
0: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay.
0: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
1: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak Dia Mati Sekali.
1: Okay, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama Masih Kita. Wuuu, teriak aja Pati, teriak aja Pati. Oh iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh. Aku
0: Oh, boleh, boleh, Lois, boleh, Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah. Kan.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah. Maksudnya coba jelasin itu, dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Lagi sepil. Aduh.
0: Bener. Oke oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, gamon
0: cerita yang gamon. Pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia tuh berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oh akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya,
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kan.
0: emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Gloomy.
1: Tapi nerima gitu apa ya. Adanya lah kak. Nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya. Penting
1: perasaannya.
0: Nah bener makanya kan. Maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah. Ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana harus berpisah gitu, gimana cara-cara bisa tangguh bisa kuat menghadapi hal itu
1: coba kak.
2: apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana ya, cara bisa tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu
1: ya. Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka emang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh kita, aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
1: Asik. Fakta lagi.
0: Bener. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah, dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh tuh pisah, tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Ikhlas sebelum perpisahan. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum perpisahan.
0: Alright, abis ini yaudahlah ya. Ya udah, abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Menurut gue POV yang menarik nih ya, ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman bro dua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
2: pop kak,
1: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
2: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listen gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
1: Yes, benar.
2: Itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau enggak jazz.
1: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Raisa.
3: Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Lovey.
1: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop aja sebenarnya ya?
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh genre lain nih.
1: Diem gitu kan?
2: Dalam biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja.
2: Biasa
1: ya?
2: Aja lah.
1: Benar.
2: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya sih Dewa, iya dibilang rock, iya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Oke, ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya,
1: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih dulu.
1: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
2: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya personal, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
3: kalau menurut aku sejak aku kenal musik itu, musik tuh life changer banget sih kak.
1: Karena
3: aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah, dari situ tuh aku langsung tertariklah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang nggak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul betul. Kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampeinnya gimana gitu kan. Tapi kalian ada nggak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada nggak sih kalian punya pengalaman kayak gitu nggak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
2: kayak
1: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya. Gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak.
1: Benar,
3: jadi
1: benar.
3: ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, ku bertemu ke rumah baru.
3: Sesi potret.
2: Nah, sesi potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, yeah. Iya yeah, sih. Itu kacau sih.
2: Yeah, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Yeah. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa, abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif.
2: Saya jadi, ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol
1: bener,
2: 15
1: bener.
2: Tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih, Mahalini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright. Wow.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
1: Lyodra.
3: Dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget. Aku
1: suka
3: banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
3: Gak bisa Kak, aku suka semuanya. Gak bisa. Aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
1: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempat, tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya.
0: Nah.
2: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
2: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya?
2: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih Lois?
1: Apa tuh kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Alright.
2: Nah, nama albumnya juga masih kita.
1: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.
1: Dreamy pop ya
0: kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
2: Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: iya kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi iya.
0: Iya benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
1: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
1: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita. Adakah kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton
2: tinggal
0: di situ.
2: Dibuat MV-nya.
0: Alright.
1: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
1: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek di
1: untuk masih kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana masih kita underscore ya.
1: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
1: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi, spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
2: Iya,
0: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
2: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan?
2: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
2: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Masih Kita.
2: Masih Kita.
0: Bye bye teman Pro 2.
2: Terima kasih semuanya.
0: Bye bye. Music Life Chat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngasihin teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman pro 2, kita ketemu lagi di English Corner. Aku kayaknya udah lama banget ngepegang program ini karena sibuk. Sama program ini kayaknya banyak dipegang sama Edo sama Febri gitu ya teman pro 2. Jadi ya udah enggak apa-apa. Nah, tapi aku bertemu lagi hari ini bersama bestie-bestie aku. Sama kayak nama komunitasnya bestie, bestie kamu. Hey. Suaranya sudah terdengar, mukanya belum kubalik.
1: Yeah.
0: Sebentar ya teman pro 2. Hari ini kita bakal ngobrol di English karena udah banyak banget temanya. Apa nanti aku pengen kakak-kakak aku aja yang jelasin teman pro 2 temanya apa di English Corner malam hari ini. Sekali lagi aku menjelaskan English Corner ini adalah kita belajar bersama ya. Jadi gak ada tuh kayak, kak aku gak mengerti, mengerti gitu bahasa Indonesia ya, tenang aja teman pro 2. Semuanya bakal dijelasin, yang gak ngerti, dengertiin. Kita sapa dulu, ada Miss Bebe dan juga Miss Hikmah. Hai.
2: Halo. Hai semua.
0: Sudah kembali kameranya.
1: Iya. Hai hai guys.
0: Kita live di TikTok ya teman pro 2 karena takut copyright nih. Nanti kan kita ada song of the day. Jadi kita bakal, tapi kita di segmen pertama ini kita bakal Word of the day. Apa temanya hari ini?
1: Temanya sebenarnya cukup berat.
2: Berat ya.
1: Karena ini emang based on reality.
0: Tapi what mungkin boleh right ya kita now, bikin ringan sedikit.
1: Betul.
0: Supaya nggak begitu. Tetap ikut turut merasakan, tapi jangan sampai berlarut-larut.
1: Betul.
0: Disaster bukan?
1: Iya betul. Disaster. Buat yang nggak tahu artinya bencana.
0: Kenapa? Aku setuju ya, kenapa nggak kalau bencana, aku takut salah nih, bencana doang sama bencana alam tuh beda nggak?
1: Beda sedikit aja sih.
0: Apa?
1: Kalau bencana alam,
2: natural disaster.
1: Ada naturalnya.
2: Iya.
0: Tapi aku setuju kalau disaster doang yang dipilih malam ini, karena sepertinya memang banyak sekali, bukan hanya alam gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena jadi kebanyakan juga human error juga.
2: Human error juga.
1: Kadang
2: benar.
1: Menyebabkan disaster. Ya, contohnya yang sedang terjadi di Kalimantan,
2: Kalimantan sendiri
1: yang kita bisa lihat setiap pagi ya. Kabut
2: ini,
1: asap
2: ini bukan foggy lagi sebenarnya, ini udah haze kayak because this is like a wildfire ya.
1: Terus tadi barusan lihat juga di Instagram di Gambut, daerah Gambut katanya parah
2: deket banget.
1: Banget
2: rumahku lagi, satu kilometer dari rumahku, deket banget.
0: Oh ya Miss.
2: Jadi
0: aku pikir agak jauh
2: jadi sejujurnya kan kalau aku kan perumahan baru ya, jadi di belakang tuh masih hutan, tapi kalau aku emang biasanya aku suka nyiram tanaman sore. Jadi tanahku tuh alhamdulillahnya tuh masih basah aja karena aku tahu kalau kemarau tuh parah mah, kadang sampai di belakang rumah juga.
0: Pun nggak karena disaster ini gitu, tapi tetap aja kita misalnya harus tetap aware juga sama tanah.
2: Iya benar.
0: Banjir masih nih.
2: Iya, tanahnya kita kan tanah gambut
0: so kering,
2: ya.
0: So dry. Bahkan enggak bahkan karena enggak karhut lagi sudah udah dry.
1: Di tengah cuaca yang
0: betul enggak kan, ya? Sekalinya kayak gini, aduh tambah.
2: Iya,
0: jadi
2: tambahnya.
0: Ini daunnya jadi kerupuk.
2: Iya. Itu soalnya kan gesekan dari yang branch itu juga kan ya, kena gitu jadi api sebenarnya.
0: Tapi by the way Miss Bebe dan James, kita karena ngomongin word of the day. Kalau ngomongin disaster, yang ada di circle kosakata, yang ada di circle disaster nih apa sih yang biasanya dipakai? Mungkin gitu ya, ketika kita ketemu orang dari orang-orang yang kayak nanya on sosmed, kan berita kita sampai luar negeri mungkin ya. Ada yang nanya-nanya, mungkin kayak mereka ingin menjelaskan mungkin kosakata bahasa Inggrisnya kamu tapi nggak nemu. Tapi biasanya apa-apa aja sih kalau di kalau kita lagi bahas bencana tuh kosakata apa aja yang sering kita pakai explain?
1: Betul.
0: Entah itu situasinya atau apa.
1: Okay. Yang jelas kalau yang disaster sendiri seperti yang Ari ini langsung keep in mind itu ya masalah bencana alam. Ya, jadi kalau misalnya bencana aja guys itu namanya disaster. Dan bacanya tuh bukan disaster. Ada Z-nya dikit ya. Enggak apa-apa, it's okay.
0: Sorry kak, selain itu kalau kakak nggak sekelibut matanya itu kayak duster.
2: Duster.
0: Sorry, gimana spellnya tadi kak?
1: Disaster.
0: Di
1: Zaster.
0: Jadi Z.
1: Betul.
0: Disaster. Oke.
1: Okay. Yeah. Itu oke. Nah, balik lagi yang natural disaster itu baru bencana alam. Nah, itu lebih spesifik lagi biasanya.
2: Ya, misalnya kayak earthquake.
1: Ya, gitu apa ya. Tuh earthquake?
2: Earthquake nih. Earthquake itu bencana apa namanya? Gempa bumi.
0: Gempa bumi. Iya. Kayaknya kalau ini yang masih sering didengar sama
2: Ada juga landslide, kita biasa juga landslide.
1: Tuh, apa tuh landslide?
2: Landslide itu longsor.
1: Iya.
0: Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah lagi jarang ya.
2: Iya. Tapi kalau hujan kita juga sering

0: Tenggelam ya, itu kan
1: Virgo,
0: karena
1: itu juga ya, salah kayak, satu. Sadar nggak sih pada disaster itu, in especially Kalimantan mungkin ya, itu kayak bertubi-tubi
0: gitu. Di Indonesia ya, Maya.
1: Indonesia
0: ya.
1: Juga. Ya.
0: Jadi kita tuh sebenarnya kalau bilang nih Kalimantan ini adalah the safest
1: place,
0: city lah ibaratnya. Yeah, yeah. Cuman kita emang ada disaster juga, jadi setiap kota tuh emang ada.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Nah, salah satunya kita tuh kan wildfire ini gitu. Nah, kalau yang di Jawa kan kebanyakan tuh earthquake.
1: Iya, yeah,
0: gitu.
1: Karena mereka ada di ring of fire
0: and volcano also. Yeah. Nah, itu juga salah satunya.
2: Kita gitu. Kan tapi di Banjarmasinnya tuh memang benar ya, kayak tapi kayaknya kalau untuk di 2 bulan 3 bulan ini kayak
0: betul
2: sekali,
0: bener
2: ya.
0: Makanya kalau kayak benar-benar kayak bad news nggak sih,
1: iya.
0: Cuman kita tuh sedih gitu,
1: iya.
2: Ini sudah bercampur bukan hanya disasternya aja ya, tapi mati lampu,
1: iya.
2: air mati. Iya. Nggak, aku nggak menyinggung siapapun, tapi maksudnya adalah kita tuh
0: bener.
2: Kayak dirunut,
1: betul,
0: serius.
1: Kayak
0: aku kan baru pulang dari hutan nih ya, jadi di hutan tuh sudah yang ibaratnya udah yang apa ya namanya, terbakar itu iya. Abis itu sejalan itu kita lihat orang antri BBM iya.
1: Betul.
0: Waduh, itu kayak yang bertubi-tubi kan sih.
2: Oke. Nanti kita bahas lagi karena habis ini ada English in real life.
0: Iya.
2: Masih sama kayak tadi teman-teman Prado, tapi kita bahas tentang lebih gimana sih kalau kamu in real life tuh ngobrol sama orang dan kita bahas tentang disasternya gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: So, kitchen lagi terus di Premier Machine, teman terbaik kamu.
1: Iya. Yeah. Lagunya.

0: Eleng Royo Masing, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita tadi bahas tentang disaster, betul gak? Betul. Mic-nya lupa dinyalain. Eh kok gak? Bentar. Halo, halo, halo.
1: Hai.
0: Uy, kaget, aku juga kaget.
1: Kaget dengar suara sendiri.
0: Ya, Miss jangan dibully ya. Aku kalau misalkan aku salah bahasa Inggris.
1: Enggak lah.
0: POV, iya, komentator. Iya. Aku sih gak dibully itu. Aku tahu ini belajar soalnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi memang ya, bahasa Inggris itu adalah satu hal yang menurut aku tuh, aku belum yang sering ngobrol bahasa Inggris, tapi aku suka makainya. Tapi ada juga orang yang takut, setakut-takutnya aku pribadi orang yang suka, walaupun aku bisa kadang salah, tapi aku lebih suka, menurut aku mending salah daripada gak mencoba.
1: Betul kan? Kan kita gak tahu itu salah apa enggak kalau gak kita pakai kan.
0: Betul,
2: coba aja itu. Dulu
1: coba aja
0: makanya
1: dulu.
0: Kan kita di segmen English in real life ini, aku mau tahu, ini kan kita bahasnya tentang bencana gitu kan. Pasti ada aja tuh obrolan kita antar teman atau dia aku bilang kayak kita tuh berkemungkinan sekali lah untuk ngobrol sama orang luar dan bahas yang bencana kita. Kemarin aku terakhir dengar berita masalah disaster ini, itu kita itu menyiarkan dari sini terus disiarkan di TV-nya Cina.
2: Wow.
0: Dari TVRI. Jadi dia ngambil reportasenya dari orang-orang TVRI disiarkan di
2: langsung live ya.
0: Memungkinkan sekali kan teman-teman China itu. Teman-teman China itu mencari akun-akun kita ini dan bertanya dan sudah pasti bahasa persatuan untuk orang luar negeri adalah bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa tuh obrolan-obrolan kayak secara in real life yang bisa kita pakai nih, Miss? Mungkin example-nya apa gitu yang dicontohkan ketika kita menjawab kah? Atau ketika kita kah yang bertanya, boleh tidak dikasih tahu.
2: Oke. Biasanya kalau berkaitan dengan disaster kan itu lebih banyaknya ke peristiwa dan apa ya, dan yang namanya bencana itu ada kemungkinan besar ada yang namanya korban,
1: victims.
2: Nah, biasanya itu yang ditanyain, is there any victims? Ada korbankah? Kayak contohnya yang
0: itu kalau kita yang nanya.
2: Kalau misalnya ada, misalnya ada pertanyaan gitu kan, kayak is there any, misalnya bencana apa deh, contoh misalnya kayak kebakaran aja ya, wildfire gitu kan, is there any victims?
1: Ada
2: korban enggak gitu. Nah, mungkin dari Miss Bebe
0: kira-kira kalau jawabannya kayak gimana nih, Mills?
1: Oke, kalau misalnya ditanyain victims kayak gitu ya, paling kita kan kadang enggak pasti ya.
0: Kalau kita belum tahu pasti jawabannya, betul. Misalnya kita kayak enggak berani nih kasih tahu yang secara, karena mungkin masih dievakuasi ke masjid dan lain-lain. Nah, kita jawabnya gimana tuh, Miss Bebe?
1: Biasanya kalau aku jawab, misalnya ini beneran ditanyain biasanya.
2: Is there any victims?
0: Jadi kan sangat acting sekali.
1: Jadi paling misalnya kita, kalau yang dari benernya ya mungkin victims-nya pertama ya alam tadi ya. Sama yang apa namanya kayak animals di sana. Tapi kalau untuk yang ibaratnya human-nya, I always like I'm not sure gitu.
2: I'm not sure misalnya. Or I have no idea.
1: Bisa juga ya kan. Tapi yang jelas sih victims-nya also kayak house gitu kan. Terus apalagi lahannya juga, land-nya kita, ground-nya gitu-gitu. Jadi biasanya kita ngejawabnya tuh yang pasti itu seperti itu. Tapi kalau untuk korban biasanya kayak based on the news lately gitu-gitu baru.
0: Aku yang akan mempergunakan itu ke teman-temanku nanti. Langsung ada yang jawab. I'm not sure.
1: Misalnya kayak based on
2: gitu-gitu
0: Nah, kadang tuh ada kayak yang kayak aduh, kamu ini sebes Inggris banget.
2: Jangan dong,
1: enggak boleh dong ya.
0: Tapi bener kan, pasti kakak-kakak juga sering tahu ada yang beberapa masih kayak kamu ini sebes Inggris banget. Aku menurutku kak, selama aku tahu itu artinya aku bujur, aku sambet kak.
2: itu
0: Banjar ku keluar.
2: Mindset yang bagus itu sebenarnya ya.
0: Kayak kadang tuh gak bilang sok tuh enggak, cuma maksudnya kayak ketika kita tahu tuh ada sesuatu yang berbeda aja ketika kita pakai, cuman bukan berarti kita tidak mempergunakan bahasa Indonesia dengan baik.
2: Kadang apa namanya yang bilang-bilang so Inggris ini ya sebenarnya deep down dalam hati itu sebenarnya ada insecurity sebenarnya,
1: karena mereka mungkin nggak kepake kali ya,
2: jadi bilangnya kayak so Inggris
0: atau nggak
2: gitu.
0: Bisa tapi nggak ngaku, aku sih nggak bisa ngaku
1: tapi jujur ya Rin ya, aku kalau misalnya punya teman nih dia tuh pengen banget bisa bahasa Inggris kan, kadang bahasa Inggris itu kan banjar banget, jadi kadang kok bukan aku tuh lebih suka kayak mereka tuh make tapi yang benar gitu.
2: Iya.
1: Jangan kayak dibikin-bikin, paham gak sih?
2: Betul.
1: Mereka tuh kayak mocking gue kayaknya gitu. Okay. Jadi kita kan kalau ngomong
0: atau sekalian tapi maksudnya kalau misalkan enggak tahu kayak misalnya benerin dong, ini kira-kira apa, mending langsung kayak gitu gitu ya.
2: Betul-betul.
1: Jadi kadang, ini kan mulut gue katanya ngomongnya bahasa Banjar banget gitu.
0: Makanya
1: kan.
0: Itu, makanya aku bilang tadi English in Real Life ini kalau tadi kita ambil example-nya, kalau misalkan ini ada orang teman-teman dari luar. Mizal yang bertanya, ini lah teman-teman yang ada di Indo.
2: Tapi
0: emang dia emang tipe orang yang ngobrolnya santai ke bahasa Inggris dan lain-lain aja.
2: Betul.
0: Gitu. Kayak kalau misalkan aku ambil contohnya, kalau tadi kan kita tanya korban, kalau ini tuh lebih kayak menurut kamu, pendapat kamu. Nah, misalnya kita antar temen itu pasti bahasa tentang pendapat masing-masing. Nah, gimana tuh Miss? Kira-kira conversation yang
1: pas gitu ya.
0: Pas gitu. Untung muka aku gak keliat kamera, ini aku terlalu ekspresif.
1: Gimana? Itu sih, kalau bertanya kayak gitu kan kita banyak kayak, what is your opinion? Tapi sekarang tuh your VOV deh gitu.
0: Itu tuh kayak slang
1: gitu. Maksudnya your VOV itu apa sih tentang ini misalnya gitu. Biasanya kalau sekarang gitu ya. Tapi
0: kalian gitu enggak?
1: Aku kalau sama teman iya, tapi kalau misalnya orang yang orang luar atau
0: orang
1: yang
0: umum gitu
1: gitu. Jadi mereka biasanya menurut kamu concern-nya itu kemana? Iya, what do you think, bisa juga sih gitu. About this nih, kenapa, apakah this is human error gitu kan, atau
0: ini human error.
2: Betul.
1: Or kata dia kan emang ini natural, setiap tahun natural disaster itu gitu. Biasanya
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi kalau emang makanya tadi kita pembeda disaster sama natural disaster ini tuh memang kedua yang berbeda sekali ya. Kalau alam itu benar kata Miss Bebe, kadang malah bisa kita prediksi. Oh berarti itu kayaknya ini gitu. Tapi kalau yang di 2-3 bulan ini kayaknya semuanya tidak terduga.
1: Masalahnya kan Borneo itu luas ya. Kalau emang nih kita tuh emang di dalam kayak our apa namanya decision ini kan kayak weathernya kan
2: draft, panas
1: bukan panas lagi, draft
0: kayaknya. Aku suka deh Inggris keren ini kayak
1: Jackson gitu, kalsel kan.
0: Ya maksud aku bahasa Inggrisnya jadi dicampur-campur Indo gitu, lucu kan. Borneo.
2: Jadi
0: lebih
2: yang
0: lebih
2: panas tadi.
1: Jadi kita tuh emang setiap tahun tuh kan gini ya. Cuman kok daerahnya tuh
2: itu dia.
1: Dan di luar itu Borneo itu sejujurnya aku kalau bilang Kalimantan Borneo yaitu Malaysia mah. Jadi kalau misalnya orang bilang Borneo aku sering kayak Borneo tuh Malaysia. Ya ingat ya, kalau nya Kalimantan baru Indonesia. Karena Borneo itu Malaysia. Jadi Malaysia side gitu. Walaupun kita dekat tapi itu berbeda. Jadi kok di sana itu mereka tuh kayaknya antipasinya tuh lebih cepat daripada kita gitu loh. Jadi yang kadang aku tuh yang kok di Indonesia doang ya gitu. Jujur ya Rin ya, orang Singapura tuh sering banget marah sama kita tahu gara-gara kita nih apa namanya smoke-nya kita nih kan sampai ke sana ya.
2: Jadi terbaru mereka, tahu nggak apa namanya warga Indonesia, nggak tahu sih dia lagi liburan atau lagi kerja. Di penjara ya katanya, di penjara tuh ditangkap gitu gara-gara smoke.
0: Aku tahu tuh.
2: Iya kan? Jadi Malaysia apa Singapura ya? Lupa.
0: Kayaknya Singapura deh.
2: Singapura ya.
1: Nah. Karena Singapura jujur, tamu aku dari Singapura tuh kayak marah-marah terus kayak, kenapa sih? Lah kita juga nggak tahu ya maksudnya.
0: Betul.
1: Nah, karena Malaysia itu jarang gitu loh, karena kan sama-sama hutan ya ibaratnya. Deket, cuma mereka kayaknya antipasinya udah ini.
0: Tapi kalau aku balikin kayak gini nih, misalkan kayak banyak orang, astagfirullah ke close, enggak panik. Jadi kalau misalkan kita balikin lagi nih, kayak tadi kan Miss Bebe bahas tentang orang-orang yang ada di sana dan lain-lain. Kita balikin lagi ke conversation. Ketika misalkan orang-orang nih berargumen seperti itu, kita nih ngejawabnya gimana sih kalau misalkan kita itu gak mau mencoba untuk maksudnya berusaha untuk netral. Bukan kita lari ya, tapi takut salah jawab karena tapi karena kan di beberapa momen kita juga belum tentu benar gitu. Dengan poin yang Miss Bebe ceritakan tadi menarik ya, karena orang-orang tuh komen bla bla orang luar negeri. Jadi kita nih secara conversation menjawab itu supaya netral jawabannya tuh gimana Miss Hikmah?
2: Iya, biasanya sih polanya tuh kayak gini tuh. Misalnya kayak Miss Bebe tadi kan cerita wah ini di Malaysia ini atau Singapura ini. Nah, kita kasih semacam pendapat dulu kayak it is very irritating. Irritating tuh kayak apa ya, wah bikin, or it is such a bad news ya, misalnya ya.
0: Respon dulu gitu
2: ya. Jadi kita respon dulu, oh is this such a bad news, I'm sorry to hear that. Biasanya kayak gitu. But in my opinion, bisa balik lagi ke kita, I don't have any statement, bisa bilang kayak gitu juga. Jadi kayak kata-kata itu kayak cari aman cari gitu ya. Aman. I don't have any statement or what is it? I don't have anything to say about this. But let's just check for further information. Nah, kayak gitu. Jadi kita misalnya ada orang tadi cerita ini, kita kasih ini aja kayak, oh wah it's such a bad news ya, kayak, atau kita kasih,
0: berusaha untuk menghargai respon dulu atas statement itu.
2: Iya, bisa juga oh I'm sorry to hear that, aduh turut prihatin, kayak gitu-gitu. Nah baru kita kalau misalnya mau ngasih statement yang aman, statement yang bukan aman ya, mungkin netral tadi ya,
0: karena kita takut salah jawab
1: sama kayak misalnya kita jawab itu kenapa itu jadi natural disaster tadi, itu bisa juga kayak ya karena kering itu tadi kan ya, gesekan itu kan jadilah api gitu. Nah biasanya tuh kayak gitu, tapi kita tuh kayak nolak dulu, ini bukan karena human error nih gitu. Cuman kan akhirnya fakta-fakta itu kan keluar ya, jadi akhirnya
0: ya nggak apa-apa, tidak kan sudah keluar dari obrolan kita menarik teman Prodo, jadi akan selalu ada jawaban, akan selalu ada cara untuk menjawab. Menjawab yang benar atau menjawab pendapat, bertanya ataupun bersikap netral seperti yang Miss Sigma bilang tadi. Nah kita habis ini bahas song of the day. Kita bahasnya kali ini adalah Heal the World yang Michael Jackson. So jangan kemana-mana ya.

0: masing-masing teman terbaik kamu, teman pro 2. Masih barengan sama Arini dan juga Miss Bebeh dan juga Miss Sigma di English Corner.
1: Yes.
0: Tadi kita udah puterin Heal the World, itu dia song of the day kita hari ini. Miss, kita mau bahas bagian mana nih di dalam liriknya ini? Apakah ref kah?
1: Refnya aja sih,
0: chorus kayak, ya.
1: Karena udah sangat mewakili kebetulan.
0: Dari judul aja udah langsung heal
2: the world.
3: Sembuh.
2: Even ini untuk sebenarnya war ya. Cuman
1: konteks lagu aslinya ya sebenarnya.
2: Iya, untuk war setelah selesai war perang. Gitu antara ya gitulah. Yeah. Tapi ternyata ini terpakai banget buat ibaratnya untuk disasternya juga.
0: Tapi okay, iya benar-benar yeah. Karena beberapa kali bencana-bencana tuh orang-orang suka banget pakai backsound ini karena mewakili sekali.
1: Betul, dari segi lirik juga sangat-sangat terwakilkan.
0: Kalau kita breakdown per baris nih, udah kayaknya udah ngerti artinya.
1: Heal the world
0: gitu.
1: Yeah.
0: Udah gimana ya, mewakili lah yang seperti yang bilang tadi. Betul. Terus make it
1: a better place.
0: Apa itu Miss artinya, Miss?
1: Ya intinya jadikan tempat atau dunia kita ini menjadi tempat yang lebih baik.
0: Ya Allah, itu kayak liriknya tuh kalau buat di Banjar tuh iya
1: sangat
0: lagi.
1: Iya banget ya Allah.
0: Kalian kan jadikan dunia ini tempat lebih baik. Jadikan Kalimantan ini
1: jadi lebih baik.
2: Lebih baik gitu ya.
0: Karena kayaknya bertubi-tubi banget.
1: Pusing.
0: Aku ngerasa ya.
1: Iya.
0: Walaupun di Banjarmasin ini tidak separah, alhamdulillah tidak separah yang sampai kita tuh kayak katanya kita menembus dunia lain gitu, tidak sampai kayak gitu. Tapi aku ngerasa setiap hari tuh nafasku nggak seger.
1: Iya. Dan gitu. Juga bikin itu loh batuk. Yes. Bahkan banyak yang jatuh sakit.
2: Bener.
1: Juga.
2: Gatel, ibaratnya gatel. Oh nggak pun apa gatel gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi ya.
0: Jadi dan emang banyak. Ya benar, make it a better place.
1: Yes.
0: Terus banget. For you and for me.
2: For you and for me
0: and the.
2: Dan semuanya
1: entire human race.
2: Jadi dia
1: bilangnya gak cuman buat aku aja, tapi juga buat
2: orang lain,
1: untuk kamu dan seluruh umat manusia di dunia ini.
0: Benar-benar. Gitu. Tapi kita sadar ya, kalau misalkan bukan hanya di Kalimantan ini, tapi memang Indonesia lagi gak sehat dan gak baik-baik aja.
1: Betul sekali.
0: Secara disasternya ataupun permasalahan konflik-konflik masyarakatnya.
2: Iya. Benar juga.
0: Emang ini lagi harus sembuh, emang harus heal the world banget gitu ya.
1: Lagi chaotic-chaoticnya gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: There are people dying.
1: Iya. Nah kalau ini konteksnya sebenarnya bisa dua ya. People dying itu kan
2: meninggal.
1: Kayak meninggal atau sekarat ini
2: juga.
1: Bisa jadi diterjemahkan secara tetap literal artinya memang banyak memakan korban, contoh kayak yang kebakaran misalnya animals. Itu people ya konteksnya, sorry. Kalau yang
0: enggak apa, tapi kita bisa artikan dua arti di sini.
1: Iya, nah itu maksudnya yang memang sampai makan korban sampai meninggal. Contohnya yang kayak kapal Virgo itu ya.
2: Banyak juga.
1: Nah, ada juga konteksnya ini adalah secara mental atau secara apa ya? Ya mental lah istilahnya, kita sudah kayak aduh ini gimana ya gitu ya.
2: Dying.
0: Makanya lagu ini tuh kayak memperjelas aja.
1: Betul.
0: There are people dying, banyak orang yang udah
1: udah kayak
0: ini banget lah,
1: sengsara
0: gitu. Sengsara.
1: Gitu.
2: Sebenarnya kita aja gue ngerasa sengsara yang susah napas tadi kan juga.
0: Tapi kita sengsara level ini.
2: Iya. Mungkin ada yang lebih gitu ya.
0: Iya betul. Terus if you care enough for living. Jika kamu kayak kalau kamu peduli.
2: Iya, kalau kamu peduli. Jadi even kayak small action aja kita tuh udah gini ya, udah
1: ya. Kayak kita speak up.
2: Okay,
1: terus juga
2: gitu.
1: Bisa juga kayak donation.
2: Boleh.
1: Jadi kayak small acts tapi apa ya, benar-benar bisa memberikan dampak gitu, itu sangat luar biasa sih. Daripada yang apa ya?
0: Tapi
1: yang
0: harus didasari dengan peduli. Kita harus care sama
2: empathy.
1: Betul.
0: Make a better place lagi-lagi gitu ya, supaya bukan hanya menjadikan tempatnya better tapi buat semua orang.
2: Iya, bukan buat kita doang ya.
1: Iya. Buat animals.
2: Jadi
1: juga.
2: Jadi kayak small action tuh kayak misalnya kita nanam pohon ya, buang sampah enggak sembarangan tuh small action juga.
1: Iya, itu benar
2: gitu,
1: banget
2: kan.
1: Sih. Iya.
2: Kalau sekarang tuh kan orang yang bagi-bagi masker juga.
0: Iya.
2: Nah,
0: itu small action big dampaknya sangat besar
2: big
0: sekali.
2: Big impact gitu.
1: Iya.
2: Jadi ya.
1: Itu keren tuh, small action big impact.
0: Hari ini.
1: Quote of the day.
0: Artinya kan kita make a better place for you and for me, untukmu dan untukku. If you want to know why, there's a love that cannot lie.
2: Iya. Yeah.
0: Betul enggak?
2: Karena
0: betul.
2: Cinta enggak pernah bohong katanya. Yeah. Nah.
0: Iya benar, tapi kalau kita bersama-sama membangun negeri, masyaallah.
2: Yeah. Ini benar. Hari ini untuk RI berapa ya?
0: Enggak, ini di sini aja kita. Yeah. Maksudnya kalau kita walaupun di saat dunia sedang
2: enggak baik-baik aja.
0: Apa sih kalau biasanya aku bercanda sama not fine fine. Bercanda tapi itu yang dipakai itu slang bercanda gitu sama bro. Yeah. Maksudnya kayak di saat dunia enggak baik-baik aja, emang yang kita harus tahu tuh adalah kita semua tuh kalau saling rangkul, saling love, saling mencintai itu insyaallah semua akan aman.
1: Iya, betul.
0: Love is strong.
2: Jadi cinta tuh rasanya apa ya?
1: Kuat
2: ya.
1: Strong
0: ya. Strong.
2: Ya kan kita bergerak karena cinta katanya, karena kita cinta Allah.
0: Semua. Bukan bener-bener lagu itu, lagu. Terus apa lagi nih? It only cares for joyful giving.
1: Yeah, if it only cares for joyful giving. Itu kayak apa ya? Saking kuatnya gitu ya cinta ini, wes.
2: Cinta ini.
1: Itu bisa ngasih. Kok jadi romans ya kita dari ini ya.
2: Tapi maksudnya benar, kita tuh cinta alam dulu gitu kan. Baru cinta sesama manusia, sesama makhluk hidup.
1: Betul
2: gitu.
1: Dan saking kuat itu tadi kita bisa memberikan joyful gitu. Joyful
2: kesenangan.
1: Tuh kayak kesenangan tersendiri.
0: Makanya lirik setelahnya adalah if you try we shall see.
2: Kalau kita udah nyoba
1: itu kayak Ariti di awal tadi sebenarnya. Kalau kamu mau coba, kamu bakal tahu.
2: Gitu.
0: Kayaknya itu tuh. Kayaknya spotlight hari ini aku deh.
1: Itu tuh kata-katanya dalam bahasa Inggris tuh.
0: If you try
2: you will see ya.
0: Betul. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot fail. Dalam kebahagiaan kita dapat merasak. Di dalam kebahagiaan, apa tuh kak?
1: In this bliss, nanti ada lanjutannya lagi. We cannot feel fear or dread.
0: We
1: stop existing and start living.
0: Gimana tuh secara?
1: Jadi intinya kalau misalkan dunia ini ya udah dipenuhi dengan ketakutan,
2: kebencian,
1: ya,
2: kehancuran lah ya. Tapi kita sama-sama, itu akan kita bangkit lagi gitu.
1: Betul.
2: Ceritanya.
1: Ya, jadi akan sangat-sangat berdampak untuk semuanya.
0: Waduh, intinya sih ya apapun yang lagu ini juga ngejelasin kita buat rangkul bersama-sama, merenung bersama-sama gitu ya teman pro dua,
2: dan bangkit sama-sama.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Jangan masing-masing ya.
1: Iya.
2: Karena kan kita tuh sebenarnya kayak beda pendapat, tapi karena cinta itu menyatukan kita. Aduh, ini apa sih?
0: Tapi benar. Karena mungkin karena gini gitu. di saat dunia
1: sedang tidak baik-baik
0: saja. Kita bilangnya di dunia karena memang Indonesia tuh bagian dari world
1: dunia ini. Betul.
0: Cuman kalau misalkan diperkecil di saat Indonesia lagi nggak baik-baik aja, nih apa sih yang bisa nyatuin kita selain kita saling rangkul?
2: Betul
0: ya?
1: Iya.
2: Persatuan kan ibaratnya menyatukan tuh ya cinta tadi.
0: Karena gini guys, mungkin Miss Webby dan Miss Kimas setuju juga. Di saat seperti ini tuh kita tuh rawan emosi.
1: Iya, mudah kepancing.
0: Rawan marah, rawan ngamuk gitu kan. Jadi maksud aku, ketika kita kayak gini tuh, kalau kita gak happy-happy dan menimbulkan unsur cinta, maksudnya dalam artian berteman dan lain-lain, mengurangi emosional. Ini sudah panas emosional, tambah panas.
1: Betul, mana apa?
2: Dengan segala kesulitannya ya kan.
1: Listrik, air,
2: bener, air, lampu.
1: Kombo banget ya, ya ampun.
0: Ya Allah, mudahan kita
2: Katanya gini ya, katanya warga Kalimantan akan masuk surga semua.
1: Iya, amin ya. Iya, katanya juga orang paling sabar itu adalah orang Kalimantan ya.
2: Udah gitu.
0: Di mana ini liriknya, enggak ada yang ini ya. Tapi intinya sih ada lirik terakhir mungkin ya. Love's enough for us growing. Cinta saja cukup cinta saja cukup bagi kita untuk
1: bisa bertumbuh.
0: Makanya make a better world, make a
1: better place.
0: Nah, jadi itu intinya lagu ini tuh lumayan mewakili lah di kondisi saat sekarang ini.
2: Right kayak kaya sekarang kan kita nggak bisa kayak nyalah-nyalahin lagi kan, jadi ya udah saling bantu aja udah gitu.
0: Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa lagi gitu. Karena
2: saling bantu aja, kalau udah selesai ya udah kita tuh nanam lagi kayak gitu loh. Jadi kita tumbuhin lagi kayak gitu.
0: Tanam.
1: Saat perlu dibaca, dilanjutin lagi.
0: Tapi benar-benar kita harus happy, dibikin happy. Makanya tadi aku bilang di awal tadi sama Miss Benda dan Miss Hikmah. tema kita hari ini tuh bukan kita memang sedih, disaster sedih, gitu. Yeah. Tapi kita pengen bikin ini jadi kayak tetap buat orang-orang tetap senyum, yeah, dan kita berduka, tapi bukan, yeah, berarti kita harus lemes terus. Yeah. Gitu.
1: Jadikan motivasi aja, yeah, ini
2: untuk,
1: ya,
2: lebih baik.
1: Betul.
2: Kan gitu. Better. Give a better place, nah,
0: asik. Sedikit banget,
1: you and for me. Gak apa lagi, yeah,
0: gitu. Aku gak kelihatan, aku dikonten di kaca gitu. Berdua ya. Oke, okay, deh, mungkin terakhir deh, yeah, quotes terakhir aja in English mungkin,
1: okay,
0: tentang apa yang terjadi, lebih tepatnya disaster ini.
1: Oke, okay. Who is gonna start?
0: Miss Bebe
2: dulu
0: deh.
2: Oke, okay, maybe just the tips atau or just quotes, ya,
1: yeah,
2: because what matter happen, mm-mm, now, even like bad and, mm-mm, good, mm-hmm, we can face together,
1: yeah,
2: with our love,
1: yeah,
2: and make a better place for you and for me,
1: yeah,
2: and don't forget always like love nature, mm, after we cannot blame someone right now, so we, mm-hmm, can just like get along together, mm-hmm, facing everything together,
1: yeah,
2: that's it, I think.
1: Okay,
0: next, Miss Hikmah.
1: Okay, despite all the disaster, mm-hmm, happened, uh-huh, especially in Kalimantan, mm-hmm, or in Indonesia, yeah, satu hal yang penting that we need to always remember that we have God, guys.
2: Yeah,
1: yeah, don't, yeah, forget to always pray, yeah, because, mm-hmm, at the same time we're maybe confused,
2: yeah,
1: we cannot do anything, kita nggak, yeah, bisa bantu apa pun, jadi so the smallest thing, mm-hmm, that you can do is pray to God,
2: yeah, yeah, pray to God, and
1: what is it, the pray is strong,
2: yeah, yeah,
1: not only love but the pray,
2: oh, yes,
1: is strong, yeah,
2: right,
1: okay,
0: agree,
1: yeah, yeah.
0: Setuju kita ya kalau, yeah, misalkan apa sih di dunia ini yang nggak kita, yeah, bisa adukan, bener, ke Tuhan,
1: betul,
0: gitu, jadi memang harus gitu teman-teman, yeah, berdua.
2: Kalau udah bawa Tuhan tuh udah deh final boss,
1: yes,
2: udah, ya kan? Jadi
0: karena kayak, yang bikin semua ini juga yang meng-ACC,
2: iya,
0: maksudnya meng-ACC, kita mudahkan,
1: iya,
0: bahaya,
1: iya, iya,
0: yang meng-ACC semua di dunia ini terjadi, hmm, juga Tuhan,
1: iya,
0: gitu. Jadi apa sih yang kita nggak, hmm, lakukan selain meminta, iya, gitu?
2: Iya, intinya bersyukur, iya, dulu, iya, ya.
1: Oh, okay. Terus doakan aja.
2: Berdoa,
1: ya,
0: iya. Itu dia yang sekarang kita, semoga hari, yep, ini pembelajarannya banyak ya, teman-teman.
2: Amin. Banyak
0: tadi,
2: banget kayaknya.
1: Iya.
0: Selain kita ngobrol biasa, mm-hmm, kita ngobrol juga tadi gimana conversation kamu kalau, yeah, misalkan lagi bahas tentang disaster, mm-hmm, sama teman-teman kamu di luar negeri,
1: yeah,
0: teman-teman kalsel kamu, gitu, teman-teman, yeah, yang lain. Intinya nggak, jangan stop belajar, ya.
1: Mm-hmm.
0: Apapun itu tematik, aduh, tematik pula.
2: Tema semua
0: teman-teman. Thank you, Miss Hikmah, Miss Bebe.
1: Yeah,
0: dan teman-teman, jangan kemana-mana. Selain ini bakal ada request time. Pokoknya keep tuning terus di Premier Magazine, teman terbaik kamu.

0: 2. Mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

kasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di request time. Teman Pro 2 ini udah ada request dari Lara, request lagunya SMS Morangkir dengan Kesedihanku. Terus juga tadi ada yang request lagu Terpesona, tapi kayaknya orangnya hilang nih. Siapa tadi yang request ya? Namanya Hina Rolls. Kamu masih ada enggak? Kalau enggak ada aku skip ke lain dulu ya. Ini yang request lagunya Irus Lavina ada? Katanya request lagunya Tak Semudah Home Pimpa. Langsung aja aku puterin. Aku lagi suka banget juga sama lagu ini. Langsung aja aku puterin ya, teman-teman Pro 2. Kesedihanku dan juga Nabila Takia. Check this out.

Tera yang rumahsin teman terbaik kamu. Betul kata Tambila ya. Tak semudah hampimpah ya teman Pro 2. Kalau misalkan kayak, makanya kayak lagu ini sebenarnya sedih menurut aku. Kayak ketika kamu, aku cari kamu, kamu gak ada nih. Kapas aku, kamu cari aku selalu ada. Astagfirullahaladzim. Jemaah. Tapi kita gak bahas itu sih teman Pro 2 ya. Kita langsung aja apa namanya, ke request berikutnya. Ini ada Divya request lagunya Konto Aji dan juga Nabi dan Amizah dengan Selaras. Sama Pia yang request lagunya Raisa Anggeli dengan Satu Langkah teman Pro 2. So, buat kalian semua yang lagi stay tune, jangan kemana-mana. Dan buat yang mau request nih, kayaknya udah mau abis requestnya. So, pastiin kamu stay tune terus teman Pro 2. Jangan kemana-mana barengan sama aku di sini. Ini requestnya sisa 1, 2, 3 lagu lagi ke WhatsApp dan Instagram ya. Aku tunggu, oke? Okay?

Era yang merumahasin teman terbaik kamu. Kita ke request berikutnya teman pro 2 ya. Ada Megan yang kok Megan sih? Astagfirullah nih, gara-gara Megan Nazwa yang request lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Terus juga ada Sria yang request lagunya Edo Blasem. Aduh, aku males deh puterin yang ini. Cuman gak apa-apa deh, nanti dia marah kalau misalkan aku gak puterin lagunya. Tapi teman berdua, ini request udah full ya. Sorry banget, enjoy the music aja ya. Sama kayak kamu yang enjoy menikmati suara aku yang keren ini. Gak marah, gak suka. Gak boleh, harus mau mendengarkan aku ya. Kita harus maaf-maafan kayak lagunya Pamungkas. Berapa kali? Banyak, ratusan. Pokoknya dengerin aja ya. Jadi enjoy the music aja.

Blas merah itu kata Sri. Ya langsung aja ketemu Murada, kita ke request berikutnya. Ada Mekyu yang request lagunya Raisa Tak Berharap Lagi. Aduh, ini sih galau anthem aku ya teman berdua. Aku sudah pasti bernyanyi ya. Terus juga ada Basir yang request lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Sorry banget requestnya udah full ya teman berdua. Kayaknya sempat cuman bisanya cuma satu lagu lagi aja. Yah, jadi buat kamu yang pengen request kayaknya cuma satu lagu lagi. Aku rasa kalau berebut gak bisa deh teman berdua. Jadi enjoy aja, nikmati teman berdua. Kalau misalkan kenapa sih galau terus? Emang hidup itu kita gak bisa senang terus. Ada senang, ada sedih. Harus kita lewati semua teman berdua. Yang penting jangan dibiasakan berharap pada manusia, karena biasanya belum tentu kena. Jadi ya udah.

Terima kasih teman terbaik kamu, teman produk kita ke request berikutnya ya. Ada Nanang yang request lagunya Lady Gaga yang Poker Face. Terus juga teman produk ada, tadi siapa ya request lagu Melly Gantung? Maco, ya gak sih? Ya gak Maco? Maco nih kalau gak salah request lagunya Gantung, coba kita cek dulu ya. Oh iya bentar, dia request lagu Gantung. Masih ada gak orangnya nih ya teman produk, kita puterin aja. Kalau gak ada baru nanti kita skip, oke? Okay? Buat kamu yang mau request, maaf banget udah full ya. Jadi enjoy the music aja, oke? Okay?

Para pengirmasin teman terbaik kamu, teman Pro 2 ini udah ada Bahram yang request lagunya Kalebja iPhone. Kita kedatangan artis ya, teman Pro 2 di studio. Tadi ada lah lagunya dari request sama Sria, tapi asik gitu dia. Terus juga sama Ian, tapi Iannya hilang di teman Pro 2. Request lagunya Bruno Mars, Just The Way You Are ya. Langsung aja deh aku puterin Kalebja dan juga Bruno Mars, oke? Okay?

Dan nomor 2 ini Tia, requestan lagu terakhir ada dari Rian dan juga Ajar yang request lagunya Coldplay, Yellow dan juga Bernadia, Laut yang Tenang. Menemani kamu sampai dengan penutup request ini. Selain ini bakal ada Giz Music yang bakal nemenin kamu. Subscription, gue yang ngormasin, teman terbaik kamu.

0: Radio à Bagaro.
1: Sadar gak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: Perubahan iklim adalah kondisi global yang ditandai dengan naiknya suhu rata-rata bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan lahan secara masif, dan deforestasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan ini. Akibatnya, sistem iklim menjadi tidak stabil dan memicu berbagai bencana alam yang lebih ekstrim. Dampaknya kini semakin terasa, musim menjadi tidak menentu, curah hujan berubah drastis, dan suhu ekstrem semakin sering terjadi. Di beberapa wilayah, kekeringan berkepanjangan merusak pertanian, sementara di tempat lain, banjir besar melumpuhkan aktivitas warga. Perubahan ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi global. Untuk mengatasi perubahan iklim, dibutuhkan upaya bersama dalam skala lokal hingga internasional. Penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan gaya hidup ramah lingkungan adalah langkah sederhana namun penting. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga bumi agar tetap layak huni bagi generasi yang akan datang.
1: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
2: Benar itu.
1: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
2: Betul.
1: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
3: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
1: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
3: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
4: Pro 2 FM Jazz Music.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Pancasila ibarat angka 10.000. 40 di belakang angka tidak akan ada maknanya tanpa ada angka 1 di depan. Buya Hamka, pahlawan nasional Republik Indonesia.

Tuan Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Jumat 18 September 2026 di program dari Banjarmasin, kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95 FM. Akhirnya kami seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu masih bersama Pro 2.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang menjamin rezekinya. فَلِمَ الْيَأْسِ. Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir, sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
3: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Persiapan menghadapi cuaca ekstrim penting bagi kita untuk bisa memperkuat kondisi imun dalam tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit penyerta musim hujan seperti DBD, flu, hingga diare yang dapat mengganggu aktivitas harian. Selain memberikan perlindungan terhadap tubuh, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya, makanan dan minuman, obat-obatan pribadi dan P3K, pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menghindari penggunaan secara bersamaan saat berada di lokasi pengungsian, surat-surat penting, dan masker cadangan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Serta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.
3: Selamat pagi!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id terkait akan operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa memasuki hari ke-6. Upaya pencarian kembali membuahkan hasil setelah tim penyelam TNI Angkatan Laut menemukan 3 jenazah di dalam kapal yang tenggelam Jumat 18 September 2026. Terdiri atas 2 laki-laki dan 1 perempuan, seluruh korban telah dievakuasi ke KRI I Gusti Ngurah Rai untuk menjalani proses penanganan sesuai dengan prosedur.
0: Info Pro 2 FM.
1: Masih dikutip dari rri.co.id, masih dalam terkait dengan tim SAR yang siapkan salvage KM Virgo Transport 8. Pada tahapan ini tim gabungan mulai melakukan persiapan teknis untuk proses salvage atau pengangkatan badan kapal pada Jumat 18 September 2026. Direktur Operasional Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio yang mengatakan tim salvage telah berada di lokasi guna melakukan survei kondisi kapal di dasar laut yang dilakukan menggunakan peralatan remote operated vehicle untuk mengetahui posisi dan kedudukan badan kapal. Hasil survei ROV akan menjadi dasar bagi tim menentukan langkah teknis yang diperlukan dalam proses pengangkatan badan kapal. Peralatan ini juga digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kapal melalui kamera yang terhubung dengan monitor. Informasi hasil pemantauan ROP juga akan menjadi panduan bagi tim penyelam saat melakukan aktivitas di sekitar badan kapal. Dengan dukungan data, pekerja tim dapat disesuaikan dengan kondisi kapal serta situasi di dasar laut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir masih terkait tentang PT Virgo Karya yang menjelaskan kendala evakuasi KM Virgo Transport 8. Yang mana sejumlah kendala dalam upaya evakuasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, yang mana dikatakan bahwa perusahaan terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk memastikan proses penanganan berjalan dengan maksimal. Rencana penyelaman pada hari pertama evakuasi terkendala kondisi bawah laut. Lumpur yang muncul akibat pergerakan kapal membuat jarak pandang penyelam diperkirakan tidak lebih dari 1 meter, ditambah arus bawah laut yang mencapai 17 knot. Dan setelah lakukan observasi, posisi kapal kini berada di sekitar 3 hingga 4 meter di bawah permukaan laut dan dalam kondisi yang kandas. Kondisi ini juga dinilai lebih mendukung rencana penyelamatan karena diharapkan kapal tidak kembali bergeser. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu pada T-Zone. Hai, selamat pagi. Aduh, senang banget bisa nemenin kamu lagi teman Pro 2 di 95,2 FM di RRI Pro 2 Banjarmasin yang bisa didengar juga lewat aplikasi RRI Digital. Bareng sama Linda sampai nanti jam 10 pagi, semoga gak bosan-bosan ya dengerin update informasi yang menarik sekali untuk kamu simak di akhir pekan kali ini di hari Sabtunya, tanggal 19 September 2026. Udah pada ngapain aja nih dari bangun tidurnya teman Pro 2? Udah pada mandikah? Atau udah pada minum air lemon aja nih? Nah, soalnya kan ini nih, soal kebiasaan minum air lemon di pagi hari. Apalagi saat perut kosong yang katanya nih lagi rame banget nih dibicarain lagi di media sosial. Karena kabarnya hal ini dipercaya ampuh mencuci atau melunturkan lemak tubuh. Yang diet-diet nih biasanya nih ya. Nah, tapi sebenarnya ada juga nih peringatan dari spesialis gizi teman Pro 2 yang mengatakan bahwa hal ini hanyalah mitos belaka. Apa iya? Ya udah, nanti kita bahas lebih lanjut. So keep stay tune terus di T-Zone pagi ini.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

Broadway Reminder Masin, teman terbaik kamu. Jadi kita ngomongin soal ini ya, minum air lemon pagi hari yang katanya bikin lemak luntur. Ternyata ini cuma mitos loh teman Broadway. Jadi nih kabarnya yang disampaikan oleh spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfayaze, SPGK, yang mengklaim bahwa itu hanyalah mitos. Beliau mengingatkan bahwa sifat asam dari air lemon yang dikonsumsi saat perut belum terisi makanan sama sekali justru dapat memicu masalah kesehatan teman Produa. Yang mana gak main-main nih efek sampingnya, bisa memicu asam lambung, GERD, hingga kerusakan pada enamel atau lapisan terluar gigi yang sangat keras dan berfungsi melindungi bagian dari dalam gigi teman Produa. Nah maka dari itu, hati-hati ya, jangan sampai sembarangan terima informasi.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2 nih ya, ini sebenarnya ditekankan juga oleh dokter tadi, dokter siapa tadi namanya? Oh iya, dokter Igus ya teman Pro 2 ya, terkait akan air lemon. Minum air lemon pagi hari bikin lemak luntur gitu, ternyata itu hanyalah mistos gitu ya, bahkan berefek samping yang berbahaya juga gitu ya. Jadi memang ditekankan tidak ada satupun jenis makanan atau minuman di dunia yang secara ajaib bisa langsung melenyapkan lemak tubuh usai dikonsumsi. Jadi meskipun demikian gitu ya, dijelaskan juga ada beberapa jenis asupan yang memang memiliki fungsi sebagai booster atau pendukung proses penurunan berat badan yang bekerja dengan cara meningkatkan laju metabolisme, menekan nafsu makan hingga memberikan efek kenyang yang bertahan lebih lama. Jadi bukan membakar lemak secara instan, enggak gitu gitu ya teman Pro 2 ya. Asupan mendukung diet yang terbukti membantu adalah kayak asupan yang tinggi protein, makanan tinggi serat, terus juga teh hijau dan juga kopi hitam.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Season, topic and trending zone.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi nih teman Pro 2 ya, bisa diingatkan lagi nih untuk yang masih harus berkutat dengan kabut asap ya. Kita tahu teman Pro 2 ya, yang mana untuk pekerja lapangan terutama ya, kayak kurir misalnya gitu kan, yang mana harus tetap beraktivitas di luar rumah gitu. Sehingga sangat diingatkan nih untuk bisa melindungi dalam pekerjaannya juga teman Pro 2 ya. Yang mana pekerja lapangan perlu diperhatian khusus juga nih. Karena asap karhutla yang mengandung campuran gas dan partikel ini menyebabkan mata perih, batuk gitu kan, napas juga gak nyaman. Dan maka dari itu sesuaikan pekerjaan dengan kondisi udara. Jadi pantau juga kualitas udara sebelum dan selama bekerja dari laman resminya gitu. Dan jangan lupa istirahat juga di tempat yang tertutup. Kalau bisa yang ada penyaring udaranya yang bisa membantu mengurangi partikel gitu ya. Dan jangan lupa gunakan masker juga teman Pro 2. Untuk itu juga ketika kamu merasa udah sulit bernapas, pusing atau keluhan yang mengkhawatirkan, saat memakai respirator, hentikan aktivitas dan pindah ke tempat yang udaranya lebih bersih sebelum melepas masker, lalu cari pertolongan medis. Jadi jeda istirahat juga perlu, minum air putih yang terpenting terutama saat cuaca panas dan pekerjaan lagi berat-beratnya. Perlindungan pekerja ini perlu memperhatikan paparan asap sekaligus beban panas selama bekerja. Jadi semangat terus ya teman Pro 2 ya, yang memang harus tetap beraktivitasnya di luar ruangan, terutama di tengah kabut asap yang masih saja menimpa wilayah Kalimantan Selatan terutama.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bro, dari Wanjar Masin, teman terbaik kamu. Lagi-lagi bahasan kita masih masalah karhutlah ya. Apalagi kondisi asap kebakaran hutan lahan yang belakangan ini kerasa gak sih teman Pro 2? Kayak semakin berasa banget menyelimuti wilayah Kalsel gitu. Makanya kualitas udara kita tuh kian memburuk gitu. Bahkan 3 wilayah di Kalsel masuk dalam kategori dengan kualitas udara berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan pernapasan kalau terus-terusan dibiarkan. 3 wilayah yang masuk dalam kategori kualitas udara buruk dan berbahaya itu seperti Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan juga Tabalong. Sementara Banjarmasin sangat tidak sehat dan juga Banjarbaru juga dikatakan tidak sehat.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Pro 2 Ready Manger Masin, teman terbaik kamu. Dan kita masih lanjut lagi teman Pro 2 ya, bicara soal kabut asap nih ya. Yang mana untuk warga Balangan ya, yang tetap dianjurkan pakai masker saat di luar untuk menghindari dampak penurunan kualitas udara. Mencek tren penurunan kasus infeksi saluran pernapasan akut hingga September 2026 di Malang Kalsel. Di tengah kabut asap yang terjadi di wilayah Kabupaten Balangan, Dinkes Balangan semakin meningkatkan pantauan terhadap kasus infeksi saluran pernapasan akut yang merujuk data dari Dinkes Kabupaten Balangan. Sempat ada lonjakan angka kasus ISPA pada awal bulan September kemarin. Lalu pertengahan September 2026 ini menunjukkan tren yang menurun. Dinkes Kabupaten Balangan mencatat sebanyak 983 kasus ISPA selama periode 1 hingga 16 September 2026 dari 14 hari pendataan. Dan lonjakan tertinggi terjadi pada awal bulan, tepatnya 1 September 2026 dengan angka mencapai 118 kasus.

0: Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Season, season, topic and trending zone.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baik teman Pro 2, kita akan update dulu ya untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026 lewat websitenya www.bmkg.co.id.

Baik teman Pro 2, dikutip dari www.bmkg.go.id ya. Untuk kota Banjarmasin, perakirakan bakal berkabut kembali teman Pro 2 atau udara kabur ya. Begitu juga untuk wilayah kota Banjarbaru, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, dan juga Kabupaten Banjar, serta wilayah Tanah Laut. Sedangkan untuk Kota Baru dan juga Tanah Bumbu, diperkirakan bakal berawan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 28% hingga 92%.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Gila sih ini, masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
2: Eh, kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
3: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
4: Season, Season, Topic and Trending Zone.

Broadway Ready Manjer Malsin, teman terbaik kamu. Masih bicara soal kabut asap ya, yang terjadi karena kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti Banjarbaru dan sekitarnya, bahkan sejak kemarin juga ya. Dan di kemarin juga kondisi ini turut berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudin Nur. Jarak pandang begitu menurun sejak pagi kemarin pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Visibility masih mencapai 3.000 meter namun berkurang menjadi 2.000 meter pada pukul 6 paginya. Penurunan berlanjut hingga jarak pandang hanya 1.000 meter pada pukul 6.30 yang kondisi semakin terbatas pada pukul 7 dengan visibility 800 meter dan mencapai 600 meter mulai pukul 7.30 hingga 8.30. Humas Bandara Samsudin Nur Ahmad Zulfian Nur yang mengatakan kondisi ini berdampak terhadap sejumlah penerbangan yang berangkat maupun yang datang. Seperti pesawat Super Airjet, nomor penerbangan IU639 rute Banjarmasin Jakarta. Kondisi serupa juga terjadi penerbangan Wings Air IIW1394 rute Banjarmasin Balikpapan. Terus juga penerbangan Susi Air S18369 rute Banjarmasin Kuala Pembuang. Sedangkan dari sisi kedatangan seperti penerbangan Super Airjet IU628 rute Jakarta Banjarmasin yang mana dijadwalkan tiba sebenarnya pada pukul 8.50 di Bandara Samsudin Nur gitu ya. Dan pergerakan jarak pandang kemudian mulai membaik yang mana pada pukul 9 visibility meningkat menjadi 800 meter dan kembali menjadi 3.000 meter pada pukul 9.30-nya. Ya, akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini menurunkan jarak pandang menjadi salah satu dampak karhutla yang masih terjadi di wilayah Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Adapun alasan kuat sekolah di Tabalong Kalsel diminta kembali lanjutkan pembelajaran jarak jauh ya. Yang mana ini menyusul kondisi kabut asap yang hingga saat ini masih terjadi dan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih berada dalam kategori berbahaya. Maka dari itu untuk penerapan PJJ diputuskan diperpanjang 1 hari, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dalam edaran kan tanggal 16 September sampai dengan 18 September 2026, maka diperpanjang sampai dengan hari ini 19 September 2026.

Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang